FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, Tem Pro 2 masih di Spada Bermeli, dan di jam 7 kita akan Tem Pro 2 ya. Kamu bisa komen ya, di sosial media kamu lagi ramai bahas apa sih, atau FYP di media sosial kamu tuh apa, mau di Instagram, di TikTok, di X ya, di manapun itu Tempro 2 kamu berselancar di media sosial sekarang ya, atau semalam deh mungkin kalau pagi ini nggak sempet gitu ya karena sibuk nih, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja. Oke, Tempro 2 kamu bisa komen di storynya Instagramnya Pro 2 Sumeneb, di Facebooknya, atau kamu bisa gabung di WhatsAppnya Pro 2 Sumeneb 0853 3489 4676. Oke, Meli tunggu ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

kata Kak Muhammad underscore Abdul Ki di Instagram, katanya film Spider-Man yang baru, Kak. Apa tuh yang baru? Jadi Spider-Man ya, Brand New Day ya, Tom Pro 2. Apakah kamu sudah nonton? Ya, ini kayaknya udah berapa hari ya rilisnya? Udah beberapa hari yang lalu ya Tom Pro 2. Dan untuk pecinta Spider-Man ya, film-film Marvel nih pasti nonton. Jadi Tom Pro 2, film Spider-Man Brand New Day ini cetak sejarah fantastis ya. Tembus 6,3 triliun dalam pekan perdana penayangannya Tom Pro 2. Film ini diproduksi sama Sony Pictures dan Marvel Studios ya. Dan pencapaian itu membuat Spider-Man Brand New Day masuk dalam film dengan debut terbesar kedua sepanjang sejarah Hollywood Tom Pro 2. Dan kesuksesan ini sekaligus jadi angin segar bagi industri film superhero yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan popularitas. Dan dalam film ini Tom Holland kembali memerankan karakter Peter Parker untuk keempat kalinya Tom Pro 2. Kehadiran Holland bersama Zendaya ini menjadi salah satu faktor yang membuat antusiasme penonton tetap tinggi terhadap waralaba Spider-Man. Kalau Melly sendiri belum menonton ya, tapi memang ada rencana buat nonton ya, cuma menunggu waktu yang tepat. Di studio di Sumenep, bioskop ya, ada tuh Tom Pro 2. Nah, mungkin kamu mau nonton barengan sama Melly, kabarin ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumeneb. Teman terbaik kamu.

kata nomor 2, tren make up naik gila. Nih nomor 2. Nah, tren make up naik gila ini menarik ya. Soalnya tren make up-nya ini dia tuh kayak colorful, berani bermain warna, terus banyak dekorasi-dekorasinya gitu, tembroda di rambut, di wajah itu ditempelin stiker-stiker ya yang warna-warni. Ada Hanum ikutan, terus Amina ikutan, Ike TikToker Madura juga pada ikutan tembroda. Semuanya kayaknya kayaknya mau ikut semua ya. Siapa lagi ya? Banyak tembroda. Kalau kamu searching di TikTok yang ikut tren make up Naikila ini banyak. Dan ya, jadi dia tuh konsepnya kalau Naikila itu berani main warna, di mana di bagian matanya ini warnanya ijo gitu ya. Apa sih istilahnya dah namanya? Kok Meli kalau misal dibahas nih lupa nih kadang-kadang ya. Jadi alisnya warna merah, terus eyeshadow ya, eyeshadownya hijau, kuning. Tapi untuk lipstiknya itu dia nude gitu ya, bukan yang kayak merah menyala gitu. Terus ditempel-tempel stiker, jepit rambut yang banyak ya, sampai ke baju-bajunya juga ada orang yang kayak gitu ya, pakai kalung. Pokoknya hiasannya nih banyak banget tembro 2. Banyak ya modal yang harus dikeluarkan ya kalau ikut tren ini tembro 2. Oke, menarik. Mungkin kamu abis ini mau bikin juga nomor 2. Jangan lupa kabarin Meli ya dan share ya tren TikTok yang udah kamu ikutin ya, make up Naikila ini.

Next on Pro 2 di Kata Tau Pro 2, Agnes Rahajeng. Oke, okay. Agnes Rahajeng ini Putri Indonesia 2026 ya, dan baru aja selesai ikut itu Miss Supranational 2026, dan dia tuh masuk top 12 terus menyandang Miss Supranational Asia and Oceania 2026. Tempro 2, congratulations ya, dan pastinya netizen Indo nih menantikan putri lainnya ya, si putri lingkungan, Indonesia lingkungan, pariwisata, sama pendidikan ya. Nanti yang mereka tuh bakal ikut Miss Charm, Miss International, sama Miss Cosmo. Oke, Tempro 2 ya, jangan kendor ya, selalu dukung perwakilan kita dari Indonesia yang sedang berjuang ikut kompetisi internasional. Oke, itu dia di Kata Tempro 2 di hari ini. Tempro 2, thank you yang udah komen-komen.

0: enggak, sering enggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu enggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya enggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: UPK. Aku pilih kamu.
1: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Oke, itu Pro 2 di APK. Aku pilih kamu. Masih bareng Meli ya. Dan ada 3 topik pilih menarik yang bisa kamu pilih, teman Pro 2. Kamu pengen aku bahas semuanya? Bisa, teman Pro 2. Atau mau milih ini duluan kak, aku pengen tahu yang ini nih. Nah, bisa teman Pro 2. Di topik pilihan nomor 1, laka laut, kenapa bisa terjadi? Nah, ini berkaitan dengan yang lagi banyak diperbincangkan di berita-berita nasional ya. Karena ini baru aja terjadi ya, laka lautnya ya teman Pro 2. Beberapa hari yang lalu, hari apa ya? Hari Minggu ya, kalau nggak salah ya Tom Pro 2. Dan ini terjadi di Madura, di Sumenep. Nah, kemudian di topik pilihan nomor 2, SOP keselamatan transportasi laut. Terus di topik pilihan nomor 3, persiapan mau belayar apa aja sih? Nah, kamu bisa pilih Tom Pro 2, gabung aja di WhatsAppnya Pro 2 Sumenep 0853-3489-4676. Atau kamu komen story-nya sosial medianya Pro 2 Sumenep, Instagram, Facebook, atau kamu mungkin lagi dengerin era digital juga boleh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, di Instagram Kak Muhammad pilih nomor 3 katanya ya. Persiapan mau berlayar apa aja. Nah, tempro 2 ya, sebelum naik kapal ada beberapa hal sederhana yang ternyata sangat berpengaruh terhadap keselamatan perjalanan. Nah, yang pertama tempro 2 yang sering Meli bagikan kalau di pagi hari apa, ayo perakiran cuaca tempro 2. Jadi pastikan kamu cek perakiran cuaca melalui BMKG ya, terutama jika akan menyeberang atau berlayar di perairan terbuka. Sebenarnya kalau petugas yang ada di sana tuh sebenarnya udah tahu juga sih ya, perakiran cuaca gak mungkin juga kalau misal cuaca lagi gak baik memaksakan untuk berlayar. Sepertinya enggak ya. Jadi tapi gak apa-apa kalau kamu mau cross check sendiri ya, di websitenya BMKG atau sambil dengerin Pro 2 Semenep di Spada jam 6 ya, bisa. Oke, tempro 2, informasi mengenai gelombang tinggi dan cuaca buruk bisa membantu menentukan apakah perjalanan itu aman dilakukan. Nah, yang kedua, apa tuh? Habis ini Meli spill ya. Meli bakal puter dulu lagu La Vita e Bella dari Rival Himran tempro 2. Ini dari Komentar Ekonomi Kreatif ya, dari program Akselerasi Kreatif yang memfasilitasi produk video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Himran dan The Box tempro 2. Dan langkah ini merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili biar punya daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional ataupun internasional. Dua musisi yang terpilih, Rival Himran dan The Box Band, merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Ini dia lagunya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Oke, Tampro 2 masih di APK ya. Yang kedua, apa aja yang perlu dipersiapkan saat mau berlayar itu, pastikan beli tiket resmi agar nama kita itu tercatat di manifest penumpang Tampro 2. Kemudian ketiga, gunakan pakaian yang nyaman dan simpan barang penting di tempat yang mudah dijangkau. Jangan lupa mengetahui posisi jaket pelampung dan pintu evakuasi sebelum kapal mulai berlayar. Terakhir, selalu ikuti arahan petugas dan jangan bawa barang melebihi ketentuan. Hal-hal kecil kayak ini tuh sering dianggap sepele, padahal justru jadi bagian penting dalam budaya keselamatan Tampro 2. Karena perjalanan yang menyenangkan selalu diawali dengan persiapan yang matang. Jadi sebelum berlayar, pastikan semuanya sudah siap ya Tampro 2.

0: sering nggak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu nggak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya nggak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, Man Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi digital. Dadah!
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ABK. Aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2, kita masih mendengar kabar kecelakaan transportasi laut ya. Padahal Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat bergantung pada kapal sebagai moda transportasi utama. Pertanyaannya, kenapa sih kecelakaan laut itu masih bisa terjadi? Nah, menurut Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, kecelakaan kapal umumnya tuh bukan disebabkan sama satu faktor aja, nomor 2. Ada kombinasi berbagai penyebab, mulai dari faktor manusia kayak kelalaian atau gak patuh sama prosedur, kondisi cuaca yang memburuk, sampai masalah teknis pada kapal. Selain itu, sistem manifest penumpang dan stabilitas kapal juga jadi perhatian penting dalam investigasi kecelakaan. BMKG menegaskan ya, kalau cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan perubahan kondisi laut yang cepat harus menjadi pertimbangan sebelum kapal berangkat. Informasi cuaca maritim yang dikeluarkan sama BMKG menjadi acuan penting bagi operator kapal dan nakoda untuk menentukan apakah pelayaran aman dilakukan atau perlu ditunda nih, nomor 2. Jadi nomor 2, keselamatan di laut tuh bukan hanya tanggung jawab nakoda atau operator kapal, tapi juga seluruh pihak yang terlibat. Dengan patuh sama aturan dan memperhatikan informasi resmi, risiko kecelakaan bisa ditekan semaksimal mungkin, nomor 2. Oke, itu dia di APK hari ini, nomor 2. Thank you yang udah komen dan pilih topik ya. Dan pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Ini bareng Meli ya di jam 9 seperti biasa tahun Pro 2. Kali ini topiknya moderasi beragama nih ya. Debat keyakinan di media sosial oke okay enggak nih? Oke okay enggak sih? Oke, okay, tahun Pro 2. Coba deh buka media sosial. Enggak jarang kan kita tuh nemuin kolom komentar yang awalnya diskusi tapi ujung-ujungnya berubah jadi debat soal keyakinan. Ada yang saling menyampaikan pendapat dengan baik. Tapi nggak sedikit juga yang berakhir saling menyerang ya. Padahal media sosial sebenarnya bisa jadi ruang berbagi informasi dan mempererat hubungan antar warga. Tapi kalau diskusinya dipenuhi emosi, hinaan, atau merasa paling benar tanpa menghargai orang lain yang muncul justru konflik dan perpecahan. Kementerian Agama menjelaskan kalau moderasi beragama itu bukan berarti mencampur adukan ajaran agama. Moderasi beragama itu adalah cara pandang dalam menjalankan agama secara seimbang, menghormati perbedaan dan menghindari sikap ekstrim dan intoleran. Nilai inilah yang penting diterapkan termasuk saat kita sedang berinteraksi di ruang digital Tempro 2. Ya, debat ini memang nggak jarang sih ditemukan. Meli juga kayak kalau lagi lihat konten ya yang bersinggungan dengan agama, lihat kolom komentarnya tuh ada aja ya yang berdebat gitu ya. Jangankan yang beda ya, yang seagama aja berdebat kadang. Jadi Tempro 2 sebelum ikut berkomentar, ayo pikirkan dulu, apakah komentar kita itu bisa membangun dialog atau justru memperkeruh suasana?

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 9,6 FM RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Tempro 2 di Muda Ngide.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2, dalam masyarakat yang beragam kayak Indonesia ya, perbedaan keyakinan tuh memang sesuatu yang wajar. Karena itu, nggak semua perbedaan tuh harus berubah jadi perdebatan panjang, apalagi kalau tujuannya cuma pengen menang sendiri. Kementerian Agama menegaskan kalau media tuh punya peran penting dalam memperkuat moderasi beragama. Begitu juga pengguna media sosial. Setiap orang punya tanggung jawab untuk menyebarkan informasi yang menyejukkan, menghargai keberagaman, dan menghindari ujaran kebencian. Kalau menemukan unggahan yang beda pandangan nih ya, kita tuh bisa milih untuk diskusi dengan sopan atau bahkan nggak ikut berdebat jika memang gak membawa manfaat. Menghargai orang lain tuh bukan berarti mengurangi keyakinan kita sendiri, karena kalau di dunia digital ya, jejak komentar tuh bisa bertahan lama loh. Jadi pastikan yang kita tinggalkan itu adalah hal-hal yang positif, nomor 2.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Pernah gak sih ngerasa konten yang mancing mosti itu lebih sering muncul di timeline? Nah, ternyata berbagai penelitian menunjukkan kalau konten yang bersifat provokatif memang lebih mudah menarik perhatian dan dibagikan banyak orang. Tempro 2. Dalam kajian tentang moderasi beragama di era digital, hoax dan narasi provokatif berbasis agama dapat memperkuat polarisasi masyarakat jika nggak disikapi dengan kritis. Karena itu ya, salah satu langkah penting adalah melakukan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun share ya. Teman Po 2 juga perlu ingat ya, jangan langsung percaya pada cuplikan video, potongan video, atau kutipan yang belum jelas sumbernya. Cek dulu informasi dari lembaga resmi atau media yang kredibel. Semakin bijak kamu menggunakan media sosial, semakin kecil juga peluang munculnya konflik yang sebenarnya bisa dicegah.

0: RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi lebih lengkap kamu bisa dengerin FM 94.6 ataupun RRI Digital di Pro 2 Sumenep.
1: This is Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, itu nomor 2. Sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Debat keyakinan di media sosial itu oke nggak sih? Jawabannya tergantung gimana caranya. Kalau diskusinya dilakukan dengan saling menghormati, menggunakan data yang benar, terus nggak menyerang pribadi atau menghina keyakinan orang lain, tentu diskusi masih bisa memberikan wawasan baru. Tapi kalau tujuannya cuma mencari pembenaran, menyebarkan kebencian, atau mancing permusuhan, tentu aja itu bertentangan dengan semangat moderasi beragama yang terus digaungkan pemerintah. Kementerian Agama juga terus mengajak masyarakat memanfaatkan media sosial sebagai sarana menyebarkan nilai toleransi, persaudaraan, dan perdamaian. Jadi Tempro 2, yuk jadi generasi digital yang kritis, santun, dan tetap menghargai keberagaman. Soalnya media sosial akan terasa lebih nyaman kalau kita tuh sama-sama menjaga etika dan berkomunikasi. Oke, itu Pro 2, itu dia di Muda Ngide hari ini ya. Ini udah ada yang request nih, request lagu ya di WhatsApp. Udah pada semangat nih mau request lagu, soalnya udah mau jam 10 ya, mau masuk Pro 2 Hitlist. Oke, itu Pro 2 buat kamu yang mau request lagu nanti ditemenin sama Kak Ria ya di Pro 2 Hitlist di Santai Siang atau Pro 2. Dan semoga apa yang udah Meli hadirkan buat kamu bisa bermanfaat dan menghibur untuk kamu yang lagi dengerin dimanapun kamu berada atau Pro 2. Oke, okay, thank you juga buat yang udah komen-komen dari tadi pagi ya, Tempro 2. Dan Meli pamit undur diri. Bye!

Kemiskinan bukan cuma soal angka, tapi soal kesempatan. Indonesia hadir buat buka akses, pendidikan, kerja, dan usaha. Biar semua punya peluang buat naik level. Karena negara maju bukan yang segelintir orangnya kaya, tapi yang warganya bisa hidup layak bersama. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 4 Pro 2.
1: Yuhu, selamat siang teman Pro 2. Di santai siang, waktunya Ria nemenin kalian-kalian semua nih. Dan sebelum kita ke santai siang, waktunya kita update informasi dulu di Info Pro 2. Nah, di informasi pertama, menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, mulai dari perlindungan biaya pelayanan kesehatan hingga kemudahan mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan nih teman Pro 2. Nah, berbagai inovasi layanan digital yang terus dikembangkan BPJS Kesehatan juga semakin memudahkan peserta ya dalam mengurus kebutuhan kepesertaan kapan saja dan dari mana saja. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pamekasan yakni Galih Anjung Sari yang mengatakan bahwa JKN hadir untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan sehingga masyarakat tidak perlu khawatir ketika membutuhkan pelayanan medis. Nah, menurutnya dengan menjadi peserta JKN yang aktif, masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan sesuai prosedur tanpa terbebani biaya pengobatan yang besar. Nah, di informasi kedua ya teman Pro 2, kita ke Bangkalan. Ada personel TNI AD dari Kodim 0829 Bangkalan yang bersama masyarakat terus mengejar penyelesaian program karya bakti di Desa Telomar, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan hari Senin, tepat di tanggal 3 Agustus kemarin. Nah, kegiatan pengerjaan fisik ini difokuskan pada rehabilitasi gedung SDN Telomar 2 serta pembangunan sumur bor guna menghadirkan fasilitas pendidikan dan akses air bersih yang lebih memadai bagi warga setempat. Di informasi ketiga, masih di Bangkalan, progres program bedah rumah tidak layak huni RTLH yang melalui karya bakti TNI AD untuk rumah milik Bu Maninten kini telah mencapai 60% nih teman Pro 2. Dan capaian tersebut terwujud

Berkat gotong royong antara prajurit TNI dan juga warga lokal yang terus berlanjut hingga hari Senin, tepat di tanggal 3 Agustus kemarin. Dan itu dia 3 updatean informasi kita di Info Pro 2 kali ini. Dan nantikan updatean selanjutnya nanti tepat di pukul 3 sore. Dan kita ke next program di Santai Siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Itu dia baru aja yang kita dengerin lagu dari Naura Ayu yang judulnya Terima Kasih. Ya sama-sama. Nah lagu ini punya makna yang hangat banget ya teman Pro 2, karena jadi ungkapan rasa syukur buat orang-orang yang selalu hadir ngedukung dan juga nemenin kita di setiap proses kehidupan kita. Liriknya sederhana banget ya, tapi sukses dong bikin kita nih banyak orang yang relate dengan lagunya Naura Ayu ini. Kadang dua kata terima kasih memang sesederhana itu, tapi maknanya bisa luar biasa besarnya untuk orang lain. Nah, kalau ngomongin musik Indonesia nih, ada kabar seru ya buat kalian-kalian para penikmat lagunya Fatin ya, Fatin Shidqia. Dia ini akhirnya comeback nih tempat Pro 2 lewat single terbarunya yang berjudul Tidur Siang ya, Bobok Siang. Uniknya sih lagu ini gak ngomongin soal cinta ya, tapi tentang fase hidup saat kita mulai dewasa. Dulu waktu kecil disuruh tidur siang rasanya nyebelin banget, kayak udah musuhan sama emak ya dalam tempat Pro 2. Tapi sekarang justru tidur siang jadi kemewahan yang susah banget didapetin, karena gas iya, kuliah iya, kerjaan iya, atau enggak aktivitas-aktivitas lainnya yang padet banget. Nah, lewat lagu inilah Fatin juga ngingetin kita-kita semua kalau hidup ini enggak harus terus-terusan ngebut ya teman Pro 2. Istirahat itu bukan tanda kitanya kalah ya, tapi salah satu cara buat ngejaga diri kita nih supaya bisa jalan lebih jauh lagi. Dan menariknya lagi nih teman Pro 2, lagu ini ditulis bareng musisi Will Mara yang proses pembuatannya juga cuma sekitar 5 jam aja. Ngebut banget ya dia ya. Ya cepet tapi pesannya katanya sih dalam banget nih. Nah kita udah ngomongin Fatin yang udah comeback, sekarang kita lanjut ke sesi request yang udah masuk lewat WhatsAppnya Pro 2. Ada pesan yang manis banget nih dari Kak siapa? Gak nyebutin nama gak sih? Nih katanya sih pagi Kak, senang banget kalau lagi beraktivitas sambil dengerin radio kayak gini. Aku mau request Sumpah Mati dari Selena Grace Kak. Terima kasih, sama-sama. Wah makasih banyak ya buat kamu-kamu yang udah nemenin aktivitas bareng Pro 2 Hitlist. Dan semoga aja harinya makin semangat dan semua urusan kalian hari ini lancar terus. Well, khususan nih buat kamu-kamu yang udah, yang juga teman Pro 2 yang lagi setia dengerin, ini dia Selena Grace dengan Sumpah Mati. BTW Ria belum nyariin lagunya nih guys. Wait, mana nih lagunya? Selena Grace. Tunggu ya. Ada gak sih di kita? Ada ya Mel? Ada dong ya. Salah pencet Riani. Okay, ada. Okay deh, ini nih spesial deh buat kakaknya yang udah request lagunya Selena Grace Sumpah Mati.

0: Mori, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke deh teman Pro 2, masih di Pro 2 Hitlist dan masih barengan Rian nih ya. Baru aja kita dengerin lagunya dari Kainan yang judulnya Insomnia. Kayaknya banyak kaum muda-mudi sekarang ini ngalamin insomnia ya teman Pro 2. Well, lagu ini lagi banyak masuk di playlist kita. Playlistnya anak muda juga karena liriknya relate banget nih buat yang sering susah tidur gara-gara kepikiran banyak hal. Mulai dari overthinking, kangen seseorang, sampai kepala yang rasanya gak bisa diajak berhenti mikir. Jalan terus sih. Nah, memang ya dipadu dengan nuansa pop yang emosional, insomnia. Sukses bikin banyak pendengarnya ini ikut tenggelam dalam ceritanya ya teman Pro 2. Nah, dari musik yang bikin baper, sekarang kita beralih ke kabar seru dari salah satu band legendaris Indonesia. Dewa 19 featuring Firza. Nah, ini dia nih siap tampil di konser spesial Simfoni Mahayuga yang bakal digelar pada 9 Agustus. Tinggal beberapa hari lagi ya teman Pro 2 di Teater Besar Taman Ismail Marzuki Jakarta. Tapi yang bikin konser ini makin menarik ya, Dewa 19 gak cuma bakal membawakan lagu-lagu hits mereka, tapi juga menyiapkan beberapa lagu dengan aransemen terbaru. Dan Firza sendiri bilang beberapa versi terbaru dari lagu-lagu Dewa 19 bakal hadir dengan sentuhan musik yang lebih fresh lagi. Jadi meskipun lagunya udah akrab di telinga kaum-kaum milenial nih, nanti bakal terasa seperti pengalaman baru saat didengar secara live. Jadi gak cuma itu, mereka juga menyiapkan konsep penampilan dan kostum yang berbeda khusus nih untuk tayangan televisi. Pasti keren banget ya teman Pro 2, selalu totalitas deh buat para penontonnya nih si Dewa 19 ini. Dan sekarang waktunya kita buka ruang request nih. Ada juga pesan yang masuk dari di WhatsApp-nya kita juga. Pagi Kak, aku Maria dari Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor. Mau request lagunya Sabrina Leanor yang berjudul Selesai. Makasih Kak. Oke Kak Maria, makasih ya udah setia nemenin Pak santai siang kita. BTW di sini sudah siang nih Kak Maria, bukan pagi lagi ya teman Pro 2. Salam juga nih buat seluruh keluarga besar Berbinar, fanbase-nya Sabrina Leanor ya. Semoga harinya menyenangkan dan tetap semangat dimanapun lagi beraktivitas. Well, specially deh buat fanbase-nya Sabrina Leanor nih, Berbinar dengan lagunya Selesai.

0: Sabar, yuk ganti-ganti.
1: Yuk ganti-ganti.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong.

0: Produser Radio Hits Maker.
1: Well, itu dia lagunya dari Andin yang judulnya Naksir. Lagu ini punya vibes yang ringan, manis, dan bikin senyum-senyum sendiri ya teman Produa. Jadi cocok banget nih buat kalian-kalian yang lagi ada di fase deg-degan sama seseorang tapi masih malu buat ngungkapin perasaan. Dengan warna musik pop yang khasnya Andin banget nih teman Produa, lagu ini sukses bikin siapapun yang denger ikut terbawa suasana. Well, ngomongin musik Indonesia, ada cerita inspiratif dari salah satu grup legendaris yang tahun ini genap 40 tahun berkarya, yaitu Kahitna. Siapa sangka ya, rahasia mereka bisa tetap kompak selama 4 dekade ini ternyata sederhana banget. Jadi menurut Hedi Yunus, perbedaan pendapat itu pasti ada, apalagi personelnya banyak ya teman Produa. Tapi yang bikin mereka ini tetap solid adalah karena sudah saling memahami, menerima karakter masing-masing, dan gak sibuk mencari siapa yang paling benar alias egois ya teman Produa. Jadi gak cuma itu, mereka juga selalu bersyukur karena sampai sekarang masih dipercaya tampil di berbagai panggung. Mario Ginanjar bahkan bilang nih, katanya setiap kali rasa capek datang, mereka selalu ingat kalau kesempatan bermusik seperti sekarang adalah mimpi banyak orang. Makanya Kahitna ini memilih tetap menikmati proses dan juga konsisten dengan warna musik mereka sendiri tanpa harus ikut-ikutan tren yang belum tentu cocok di mereka. Mungkin itu juga yang bikin lagu-lagu Kahitna ini tetap relevan dan juga gak pernah kehilangan pendapatan.

dengar dari generasi ke generasi ya teman Pro 2. Well, sekarang kita lanjut ke lagu berikutnya yang gak kalah hangat. Ada kolaborasinya dari Revo dan juga Fauna nih lewat lagu Selamat.

0: new hits, new hits, only on Radio FM.
1: Ya teman Pro 2, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semuanya teman terbaik kamu. Dan masih di Pro 2 Hit List. Lagu yang baru aja kita dengerin, ini lagunya Salim Elis yang judulnya Love Like a Hobby. Lagu ini punya nuansa pop yang ringan, tapi liriknya cukup ngena banget ya teman Pro 2. Ceritanya tentang hubungan yang terasa gak seimbang ketika cinta cuma dianggap sebagai hobi atau sesuatu yang dilakukan saat sempat nih, sesempatnya aja ya teman Pro 2, bukan benar-benar diperjuangkan. Makanya lagu ini banyak banget yang bilang relate sama kisah situationship yang zaman sekarang udah banyak banget dialami anak muda Gen Z ya.

0: dia kakak kerja sendiri.
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, baru aja kita dengerin Rain Dance dari Dev ya. Lagu ini kayak punya nuansa musik yang chill banget ya, dengan produksi musik yang atmosferik khas Dev ya teman Pro 2. Dan dipadukan lirik yang reflektif, Rain Dance sendiri ngajak pendengarnya nih buat menikmatin momen merenung sekaligus tetap gerak maju. Cocok banget nih jadi soundtrack hari-hari kalian buat nemenin perjalanan atau enggak sekedar menikmati waktu sendiri kalian nih. Nah, ngomongin musisi yang berani keluar dari zona nyaman, ada kabar menarik nih dari rapper asal Amerika Serikat, yakni Tyga yang udah lebih dari 15 tahun ya dikenal lewat lagu-lagu hip hop dan juga rap. Nah, dia ini kali ini memperkenalkan alter ego barunya yang bernama Starface. Nah, bukan cuma ganti nama, tapi juga ganti warna musik nih lewat lagu album terbarunya yang juga berjudul Starface. Tyga sendiri justru mengeksplorasi genre synth pop dengan nuansa era 80-an yang penuh suara synthesizer ya teman Pro 2, yang klasik banget dan juga sentuhan vintage-nya ini kena banget di lagu ini. Nah, yang bikin proyek ini makin spesial lagi, dia ngaku terinspirasi dari mendiang sang ibu yang sangat menyukai budaya pop di tahun 1980-an. Jadi buat dia, karakter Starface ini adalah ruang baru untuk berkarya tanpa dibatasi image sebagai seorang rapper ya teman Pro 2. Jadi selain musiknya berbeda, konsep visual dan juga cerita yang dibangun juga bakal punya identitas sendiri nih. Pasti keren banget ya teman Pro 2, berani bereksperimen dan mencoba sesuatu yang benar-benar baru nih buat dia. Well, sekarang kita lanjut deh ke lagu berikutnya. Bakal ada penyanyi asal Inggris nih, yakni Ray dengan lagunya Click Click Symphony. Lagu ini hadir dengan sentuhan pop yang dipadukan elemen soul and R&B khas Ray banget. Ditambah vokalnya yang powerful ya, liriknya ngegambarin perjalanan emosi yang dibalut aransemen megah nih, bikin lagu ini terasa dramatis sekaligus easy listening nih teman-teman. Yuk, gak pakai lama, ini dia Click Click Symphony.

Dan teman Pro 2, waktunya kita rehat sejenak karena di tepat pukul 11.33 kita akan mengumandangkan adzan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Jadi kalau misalnya yang dicela itu pribadi kita, kita punya dua pilihan, antara mengambil hak kita untuk membalas, wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atan mithlaha, balasan dari satu keburukan adalah keburukan yang sama. Tapi bersabar dan memaafkan itu khair, kata Allah, lebih baik daripada membalas. Hak kita membalas, dia mencela kita, kita balas, tetapi bersabar dan memaafkan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita sampai mencela, enggak boleh. Kalau sampai keburukan orang itu bikin dia dengki, sakit hati, dendam, maka dua-duanya amalnya tergantung antara langit dan bumi. Kan salah dia? Ya memang salah dia, tapi kan kita bisa memaafkan. Sehingga kalau kita enggak memaafkan, dia amalnya kegantung, amal kita kegantung, sama-sama rugi. Yuk kita belajar melapangkan dada kita, maafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Caranya sederhana, ingatlah kebaikan dia.
1: Sis, tahu gak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Datang Pro 2 masih barengan Ria di Santai Siang dan masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Semenep, teman terbaik kamu. Waktunya kita ngebahas

SD Muda Kreatif ya teman Pro2. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin ada rencana mau buka bisnis, bingung nih mau buka bisnis apa. Nah, di sini tempatnya kalian cari referensi ya teman Pro2. Kali ini Ria mau ngebahas bisnis sabun. Mungkin kalau dengar kata bisnis sabun mandi ya, ini mungkin ada yang berpikir pasarnya sudah penuh. Padahal faktanya nih sabun adalah salah satu produk personal care yang selalu dibutuhkan ya. Mau kondisi ekonomi seperti apapun, orang tetap mandi setiap hari. Artinya kebutuhan terhadap produk ini akan terus ada dan akan ada terus. Nah, menariknya lagi ya, tren konsumen sekarang juga sudah berubah. Kalau dulu orang hanya mencari sabun yang bisa membersihkan, nah sekarang ini banyak yang memilih sabun dengan nilai tambah seperti mengandung bahan alami, aromaterapi lah, pelembabnya, atau enggak bahkan nih ada kandungan skincare seperti niacinamide dan juga vitamin C. Nah, itu artinya masih ada banyak peluang nih untuk menghadirkan produk yang berbeda dari yang sudah ada. Nah, buat teman Pro2 yang tertarik berbisnis, peluangnya bukan cuma menjadi reseller. Sekarang sudah banyak sistem maklon yang memungkinkan seseorang ini memiliki merek sabun sendiri tanpa harus membangun pabrik. Jadi fokusnya bisa di pengembangan merek dan juga pemasaran. Nah, sementara proses produksinya ditangani oleh perusahaan yang memang berpengalaman. Dan nanti dalam 1 jam ke depan, Arya bakalan ngebahas tuntas nih mengenai bisnis sabun mandi. Jadi tune in terus bareng Ria di Muda Kreatif.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Tower Pro 2 masih ngebahas tentang bisnis sabun ya. Jadi kalau kamu mau punya brand sabun sendiri, jangan langsung mikir desain botolnya dulu. Langkah pertama justru mengenali siapa nih calon pembelinya. Misalnya aja nih, apakah produk yang ingin dibuat untuk remaja kah, pria, atau kulit sensitif, atau enggak nih justru untuk orang yang suka produk ramah lingkungan. Dan menentukan target pasar akan membantu menentukan konsep produk kamu, mulai dari bahannya, aromanya, sampai harga jualnya. Dan selain itu, penting juga ya punya keunikan atau unique selling point nih. Misalnya aja menggunakan minyak atsiri khas Indonesia, aroma eksklusif, atau enggak konsep eco-friendly. Dengan begitu, produk punya alasan kuat nih untuk dipilih dibandingkan merek lain yang sudah lebih dulu dikenal orang. Dan ingat nih teman Pro 2, sekarang konsumen enggak cuma membeli sabun, tapi juga membeli cerita, pengalaman, dan juga identitas dari sebuah merek.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita, generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumenep.
5: I bring her coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants.

Dan teman Pro 2, kalau produk sudah keren, jangan lupa dong satu hal yang sering dianggap sepele, yaitu legalitasnya. Di Indonesia, produk perawatan tubuh yang dipasarkan harus memenuhi ketentuan yang berlaku ya, termasuk memiliki izin edar sesuai kategorinya. Selain itu, sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah yang penting banget nih, karena mampu meningkatkan kepercayaan konsumen kalian. Kalau menggunakan jasa maklon, biasanya sih proses pengurusan legalitasnya juga bisa didampingi oleh pihak produsen ya teman Pro 2. Jadi pelaku usaha, kalian-kalian ini bisa lebih fokus membangun merek kalian, membuat strategi promosinya, dan juga mencari pelanggan pastinya. Artinya membangun bisnis ini bukan hanya soal menghasilkan produk yang menarik aja, tapi juga memastikan produk kalian ini aman, legal, dan siap bersaing di pasar.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Nah teman Pro 2, setelah produknya siap nih, tantangan berikutnya ya adalah gimana ini membuat orang tahu kalau brand kalian ini ada. Strategi yang bisa dilakukan adalah memanfaatkan media sosial, marketplace, membuat konten edukatif, bekerja sama dengan kreator konten, sampai mengumpulkan ulasan-ulasan pelanggan kalian. Kehadiran di toko kosmetik, apotik, atau enggak minimarket lokal ini juga bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar kalian ya teman Pro 2. Dan yang paling penting nih, jangan berharap hasil yang instan. Brand-brand yang besar yang kita kenal sekarang nih juga memulai dari langkah kecil. Selama produknya berkualitas, memiliki identitas yang jelas, dan juga dipasarkan secara konsisten, peluang berkembangnya ini tetap terbuka lebar nih ya teman Pro 2. Jadi buat kalian-kalian kalau punya mimpi memiliki produk dengan nama sendiri, bisnis sabun mandi nih bisa menjadi salah satu ide yang layak kalian pertimbangkan nih teman Pro 2. Siapa tahu aja dari kamar sendiri hari ini suatu saat nanti nih lahirlah brand lokal yang dikenal banyak orang. Amin ya teman Pro 2. Well itu dia Muda Kreatif kita hari ini nih, edisi hari Selasa nih teman Pro 2, tanggal 4 Agustus. Nanti kita bakalan ngobrolin banyak banget juga nih ide-ide kreatif lainnya nih teman Pro 2. Jadi pastikan kalian tetap tune in di Pro 2 dan di Muda Kreatif berikutnya pastinya.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 di jam 1 kita beralih ke informasi olahraga ya teman Pro 2. Informasi yang pertama ini ada perjalanan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2026 makin seru nih. Setelah tampil meyakinkan di dua pertandingan awal, sekarang skuad Garuda bakal menghadapi ujian yang bisa dibilang ini paling berat sejauh ini ya teman Pro 2, yaitu menghadapi Vietnam di fase grup. Nah, pelatih timnas Indonesia yakni John Herdman yang menyebut pertandingan ini bakal jadi penentu nih teman Pro 2, meski baru menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta. Dia memastikan kondisi tim tetap siap tempur dan semangat para pemain juga lagi tinggi-tingginya nih teman Pro 2. Optimisme itu tentu bukan tanpa alasan nih. Dari dua laga sebelumnya, Indonesia sukses mengoleksi 6 poin, mencetak 8 gol dan juga baru sekali kebobolan. Jadi catatan itu jadi modal yang cukup menjanjikan nih untuk menghadapi salah satu rival terkuat di kawasan Asia Tenggara. Kalau Garuda mampu mengamankan 3 poin saat melawan Vietnam nanti nih, peluang buat finish sebagai juara grup bakal terbuka semakin lebar dong. Tapi yang jelas laga ini gak bakal mudah ya. Vietnam dikenal sebagai tim yang disiplin dan selalu jadi lawan yang menyulitkan Indonesia di berbagai ajang nih teman Pro 2. Jadi siap-siap kasih dukungan nih, dukungan terbaik kita buat Garuda kita ya pastinya. Semoga performa apik di dua pertandingan awal bisa terus berlanjut dan Indonesia berhasil terbang tinggi menuju fase berikutnya ya teman Pro 2. Kita doakan bersama dan semoga merah putih kita kembali membawa pulang kemenangan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Eli, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Okay, cute.
1: Oke deh teman Pro 2, kita lanjut ke kabar sepak bola nasional. Presiden Madura United FC yakni Ahsanul Qasasi menyampaikan harapannya agar pertandingan semifinal Piala Presiden 2026 ini tetap digelar di kandang masing-masing tim dan bisa disaksikan langsung oleh para supporter. Nah, menurut Ahsanul sendiri, kehadiran supporter ini bukan cuma bikin stadion lebih ramai, tapi juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang sesungguhnya. Dukungan dari tribun bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain sekaligus menunjukkan kalau sepak bola Indonesia ini terus berkembang ke arah yang lebih baik. Dia juga mengingatkan ya, kalau musim lalu pertandingan di kandang masing-masing ini berjalan dengan aman, nyaman, dan pastinya kondusif. Memang sih, setiap penyelenggaraan pertandingan pasti punya tantangan tersendiri. Tapi dengan koordinasi yang baik antara panitia, aparat keamanan, klub dan juga tentunya para supporter, pertandingan ini tetap bisa berlangsung dengan lancar. Ahsanul pun juga menegaskan kalau klub dan supporter adalah dua hal yang enggak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang nih, keduanya saling melengkapi untuk menciptakan pengalaman sepak bola yang seru, penuh semangat dan berkesan. Jadi teman Pro 2, semoga nanti semifinal Piala Presiden 2026 ini enggak cuma menyuguhkan pertandingan yang seru di atas lapangan aja, tapi juga jadi ajang pembuktian kalau sepak bola Indonesia kita bisa terus maju dengan budaya mendukung yang positif, sportif dan pastinya penuh semangat nih teman berdua. Karena pada akhirnya sepak bola memang paling hidup ketika stadion dipenuhi suara para supporternya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.

Nah, teman Pro 2, informasi olahraga berikutnya. Kita lanjut deh updatean dari Madura United FC nih yang lagi serius mempersiapkan diri jelang bergulirnya Super Language musim baru. Laskar Sape Kerab baru aja menjalani game internal ya, yang jadi salah satu cara tim pelatih buat melihat sejauh mana sih para pemain ini mulai paham dengan strategi dan juga materi latihan yang diberikan. Kabar baiknya nih, pelatih kepala Zigoms mengaku cukup puas nih dengan perkembangan yang ditunjukkan skuadnya. Dan menurut pelatih asal Portugal itu, para pemain mulai bisa menerapkan konsep permainan yang selama ini diasah di sesi latihan. Jadi gak cuma soal teknik individu, Zigoms juga fokus membangun permainan sebagai sebuah tim nih. Salah satu hal yang jadi perhatian adalah bagaimana pemain bisa cepat melakukan transisi saat kehilangan bola, sekaligus menjaga koordinasi antar lini agar permainan tetap solid. Game internal ini juga dimanfaatkan sebagai ajang evaluasi ya teman Pro 2. Tim pelatih pengen memastikan setiap pemain ini benar-benar memahami instruksi taktik, sehingga saat kompetisi resmi dimulai nanti nih, Madura United kita sudah punya identitas permainan yang kuat dan pastinya konsisten. Masih ada waktu buat terus berbenah, tapi sinyal positifnya sudah mulai terlihat nih. Jadi semoga aja deh promit terus berlanjut dan Madura United kita bisa tampil lebih kompak, lebih percaya diri, dan siap bersaing di papan atas Super Language musim ini. Kita tunggu aja nih teman Pro 2 aksi Laskar Sape Kerab kita di laga resminya nanti, dan semoga hasil latihan keras mereka ini bisa berbuah manis di atas lapangan nanti.

0: lagi barengan Ria. Di sini siapa sih yang pernah ngalamin nih kalian pas lagi capek-capek antri, malah diserobot orang lain atau enggak nyelonong duluan nih, ada yang nyelonong antrian kamu. Kesel enggak sih? Dan itu wajar. Karena antrian itu bukan cuma soal giliran, tapi soal saling menghargai. Antri ngajarin kita satu hal yang simple aja. Hak kamu penting, tapi hak orang lain juga sama pentingnya. Dan gak perlu dorong-dorong, gak perlu nyerobot antrian orang lain, dan gak perlu juga merasa paling buru-buru sendiri. Karena hidup itu bukan lomba siapa yang paling depan, tapi siapa yang paling paham aturan. Nah, anak muda itu bukan cuma cepat, tapi juga harus sadar. Sadar kalau sikap kecil bisa bikin suasana jadi besar banget dampaknya. Mulai dari antri, mulai dari hal yang sederhana aja. Karena menghargai orang lain dimulai dari cara kita berdiri di barisan. Tetap santun dan pastinya tetap ketat.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Oke deh teman Pro 2, kita lanjut ke kabar olahraga dari Madura. Masih ya, ini ada Kabupaten Pamekasan mulai serius mempersiapkan diri nih menghadapi Porprov 10 Jawa Timur yang bakal digelar di Surabaya nanti. Nah, untuk mendapatkan pemain-pemain terbaik, Komite Sepak Bola Mini Seluruh Indonesia atau KSMI Pamekasan bakal menggelar kejuaraan Kabupaten Kerjur Cup pada 20 Agustus nanti. Ajang ini bakal jadi kesempatan emas nih buat para atlet sepak bola mini menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Ketua KSMI Pamekasan yakni Mahfud bahkan yang meminta seluruh tim menurunkan skuad terbaik mereka agar proses seleksi berjalan maksimal. Yang dinilai ini bukan cuma kemampuan mengolah bolanya aja nih teman perdua, tim pelatih juga bakal melihat bagaimana kerjasama antar pemain, kedisiplinan di lapangan sampai mental bertandingnya. Soalnya semua aspek itu jadi modal penting ya buat bersaing di level Porprov Jawa Timur yang persaingannya ini pasti gak mudah ya teman perdua. Dan harapannya sih lewat Kejur Cup ini KSMI Pamekasan bisa menemukan talenta-talenta baru nih, sekaligus membentuk tim yang solid, kompak dan siap membawa nama daerah bersinar di ajar Porprov nanti. Kita doakan aja deh teman perdua, semoga para atlet muda Pamekasan bisa menunjukkan performa terbaiknya dan membawa pulang prestasi yang membanggakan. Semangat terus ya teman Pro 2 buat seluruh peserta, karena setiap pertandingan adalah kesempatan untuk membuktikan kemampuan kalian.

0: Kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Ya teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Dan buat kamu-kamu yang suka nonton film dengan cerita yang hangat dan bikin hati ikut tersentuh nih, news ada kabar menarik ya teman Pro 2. Film terbaru berjudul Baby Udon yang siap hadir nih membawa kisah yang gak cuma menghibur tapi juga penuh makna. Film ini terinspirasi dari sosok Hajime ya, seorang warga Jepang yang dikenal memperkenalkan budaya udon sekaligus membangun hubungan yang hangat nih dengan masyarakat Indonesia. Salah satu pemainnya yakni Fanny Kondo berharap Baby Udon ini bisa menjadi cara untuk mengabadikan semangat dan juga nilai-nilai yang diwariskan Hajime. Nah, menurutnya sebuah film ini bukan cuma jadi hiburan tapi juga bisa menjadi ruang untuk mengenang seseorang yang udah memberi inspirasi bagi banyak orang. Yang menariknya lagi, film ini juga menunjukkan kalau makanan ternyata punya kekuatan yang lebih besar dari sekedar mengenyangkan ya teman Pro 2. Lewat semangkok udon, cerita tentang persahabatan, kepedulian hingga saling menghargai antar budaya bisa terjalin dengan begitu hangat. Jadi kalau kamu-kamu semua lagi cari tontonan yang ringan, menyentuh sekaligus punya pesan positif nih, Baby Udon layak banget nih masuk daftar film yang wajib kalian tonton nih teman Pro 2. Siapa tahu aja setelah keluar dari bioskop nanti bukan cuma ceritanya doang nih yang kamu ingat, tapi juga pesan bahwa kebaikan sekecil apapun bisa meninggalkan jejak yang besar bagi orang lain. Well, teman Pro 2, pantengin terus Ria di jam 2 ini karena masih banyak kabar entertain lagi yang bakalan Ria sajikan ke ruang dengar kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget.
1: Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

Teman-teman Pro 2, masih di informasi entertain ya. Nah, kalian-kalian nih, pernah nggak sih kalian lagi buka Spotify atau nggak platform musik lainnya nih, terus nemu tulisan mixtape? Nah, banyak yang ngira nih mixtape ya, tulisan M-I-X-T-A-P-E. Ini cuma nama keren buat album, padahal dua hal ini beda ya teman Pro 2. Awalnya istilah mixtape ini muncul di era kaset pita sekitar tahun 1970-an. Dan waktu itu para DJ di New York merekam penampilan mereka bareng rapper ke dalam kaset, terus dibagikan ke komunitas sebagai media promosi. Nah, dari situlah budaya mixtape ini berkembang dan akhirnya jadi bagian penting dalam dunia musik, terutama hip hop. Yang bikin mixtape ini menarik ya, musisi punya kebebasan lebih besar nih buat bereksperimen. Nggak harus mikirin konsep album yang ribet atau nggak target penjualan. Mereka ini bisa coba warna musik baru, berkolaborasi, atau sekedar menuangkan ide-ide kreatif yang mungkin belum tentu masuk ke albumnya. Faktanya sih, banyak musisi kelas dunia yang justru memulai perjalanan mereka ini lewat mixtape. Mulai dari Drake dengan So Far Gone, Change the Rapper lewat acid rap ya, sampai J. Cole nih teman Pro 2 dengan Friday Night Lights. Nah, mixtape sendiri jadi langkah awal mereka nih membangun nama sebelum merilis album besarnya. Sekarang di era digital, batas antara mixtape dan juga album memang makin tipis lagi di tempat Pro 2. Tapi satu hal yang tetap sama ya, mixtape masih jadi tempat paling bebas nih buat para musisi menunjukkan sisi kreatif mereka tanpa banyak aturan. Jadi lain kali kalau kamu lihat tulisan mixtape, jangan langsung dianggap cuma kumpulan lagu biasa ya teman Pro 2. Siapa tahu justru dari situlah lahir karya-karya yang suatu hari nanti nih bakal jadi hits di seluruh dunia nih teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: your entertainment update.
1: Nah, teman Pro 2, ada update baru nih dari dunia musik internasional. Penyanyi sekaligus aktris Ariana Grande yang dikabarkan memutuskan untuk mundur dari pementasan musikal Sunday in the Park with George yang rencananya ini bakal digelar di West End London ya, di musim panas nanti, tepatnya di tahun depan nih, 2027. Dan keputusan ini sudah dikonfirmasi langsung oleh pihak produksi yang juga perwakilan Ariana. Alasannya sih, Ariana katanya sih pengen fokus menyelesaikan Internal Sunshine Tour yang akan berakhir pada 1 September 2026 di London. Setelah itu dia memilih mengambil waktu untuk beristirahat dari berbagai aktivitas di depan publik. Nggak cuma karena jadwalnya yang padat, keputusan ini juga datang di tengah sorotan publik yang terus mengarah pada kehidupan pribadi dan penampilannya. Lewat perwakilannya, Ariana menyampaikan bahwa dia ini pengen punya ruang untuk menjaga kesejahteraan diri dan mengisi ulang energinya sebelum kembali berkarya. Meski harus kehilangan salah satu bintang utamanya, pihak produksi musikal tetap menghormati keputusan tersebut dan akan melanjutkan proyek dengan mencari pemeran baru. Dan teman Pro 2, dari kabar ini kita bisa belajar satu hal ya, sesibuk apapun aktivitas kita, istirahat itu bukan tanda menyerah atau kehilangan semangat. Justru memberi waktu untuk memulihkan diri ini bisa jadi langkah penting buat supaya nanti bisa kembali dengan energi dan ide-ide yang lebih segar lagi. Well, kita doakan saja semoga Ariana Grande menikmati masa rehatnya dengan baik dan bisa segera kembali menyapa para penggemarnya lewat karya-karya baru yang pastinya sudah ditunggu-tunggu ya, teman-teman.

cari kelak. Tutup mata, telinga dan mulut, yes. Tapi tetap peka hidung dan buntut, karena tak ada yang pasti, semua bisa terjadi.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Nah, teman Produa siap-siap nih buat para Revelove yang karena ada kabar yang bikin senyum kalian lah makin lebar. Ya, grup K-pop Red Velvet akhirnya dipastikan comeback nih lewat mini album terbaru berjudul Velvet Summer yang bikin comeback kali ini makin spesial ya. Iren, Seulgi, Wendy, Joy dan juga Yeri kembali tampil dalam formasi lengkap nih setelah lebih dari 2 tahun sejak merilis AP Cosmic di tahun 2024. Nah, mini album ini bakal mengusung lagu utama berjudul Servant Boy ya. Menjelang perilisannya nih, para member ngaku seneng banget akhirnya bisa latihan dan berkumpul lagi sebagai satu tim. Bahkan Iren sendiri bilang suasana ruang latihan terasa hidup dan penuh energi karena mereka bisa mempersiapkan comeback bersama-sama lagi. Selama hiatus sebagai grup nih, kelima member memang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ada yang ngerilis karya solo, berakting, sampai menjalani berbagai proyek individu. Tapi sekarang mereka ini kembali menyatukan chemistry yang selama ini jadi ciri khasnya Red Velvet ya teman Produa. Comeback ini juga jadi bukti kalaupun meskipun ya punya jalan karirnya masing-masing, kekompakan Red Velvet sendiri ini tetap solid. Jadi gak heran dong kalau Velvet sama langsung masuk daftar comeback K-pop yang paling ditunggu-tunggu di tahun ini. Jadi teman Produa, buat kamu-kamu yang udah ngikutin perjalanan Red Velvet dari awal debut nih, siap-siap tambahin Servant Boy ke playlist kamu ya teman Produa. Kita tunggu bareng-bareng nih bakal seperti apa sih warna baru yang mereka hadirkan di era comebacknya kali ini.

Dan teman Pro 2, sesaat lagi kita akan mengumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Semoga segala amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

lagi. Jangan tiba-tiba nge-like lagi postingan dia. Jangan tiba-tiba komunikasi lagi diam-diam. Kenapa? Karena walaupun niat kita pengen silaturahim, tapi niat baik kita itu ditunggangi oleh syaitan dengan wasawisus syaitan. Dia ingin memunculkan lagi fitnah dalam urusan hidup kita. Bisa jadi fitnahnya munculin lagi perasaan yang gak boleh ada di hati kita untuk orang itu. Bisa jadi memunculkan konflik di dalam rumah tangga kita. Udah aja lupain.

0: Info Pro 2.
1: Teman Pro 2, update info dulu ya. Yang diambil dari www.terari.co.id. Pemkab Sumenep Mampro 2 memperkuat pendampingan kepada petani tembakau dengan mengawal proses pembibitan varietas Prancak 95. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan tanaman yang dibudidayakan memiliki kualitas unggul sejak awal masa tanam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Sumenep Hainur Rashid mengatakan keberhasilan budidaya tembakau ditentukan sejak fase awal, dan oleh karena itu pemerintah daerah tidak hanya memberikan bantuan benih tapi juga melakukan pendampingan agar proses persemaian berjalan sesuai dengan standar budidaya yang baik. Next, teman Pro 2, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho mengakui timnya belum mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik saat menelan kekalahan 0-3 dari Vietnam di lanjutan fase grup Asian Cup 2026. Oh, 0-3 bukannya 0-2 ya? 0-3, ya ampun. Ridho mengungkapkan seluruh pemain harus segera melakukan evaluasi dan bangkit menghadapi laga berikutnya. Di sesi jumpa pers usai pertandingan, Ridho memberikan ucapan selamat kepada Vietnam yang dinilainya tampil lebih baik sepanjang pertandingan, dan menurutnya kekalahan tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh skuad Garuda. Ia mengajak semua pihak untuk tetap memberikan dukungan kepada tim, bukan hanya saat meraih kemenangan, tapi juga ketika menghadapi hasil yang mengecewakan. Wah, tanding sama Singapura nih, harus menang nih. Singapura ada di peringkat pertama ya di klasemen grup A. Kantor Kementerian Agama Kemenag Sumenep Mampro 2 bersama sejumlah lembaga pengelola zakat memulai pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH. Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Beluk Raja, Ampunten, Sumenep. Peletakan batu pertama dilakukan Kepala Kantor Kemenag Sumenep Abdul Wasid yang didampingi jajaran pimpinan. Kegiatan ini juga dihadiri Camat Ampunten, Kepala KUA Ampunten, Kepala Desa Beluk Raja, serta perwakilan Basnas, Lazis Nu, BMH, LMI, dan Lazis Al-Amin Perenduan. Program Beda RTLH ini terlaksana melalui kolaborasi pendanaan antara Kemenag Sumenep dengan berbagai lembaga zakat

pembangunan kompleks keraton Sumenep. Arsiteknya adalah Lau Piango, seorang perancang keturunan Tionghoa yang berhasil memadukan berbagai unsur budaya dalam desain keraton. Gak heran kalau saat melihat Labong Mesem ini, kita bisa menemukan perpaduan arsitektur Jawa, Madura, Tiongkok, sampai Eropa yang membuatnya terlihat begitu khas. Sama kayak Masjid Jami ya, 52 ya, Masjid Agung ya. Dan Labong Mesem ini juga menjadi simbol keterbukaan, yang seolah mengingatkan bahwa perbedaan budaya itu bisa berpadu menjadi sebuah karya yang indah. Nilai toleransi sama saling menghargai sudah tercermin sejak ratusan tahun lalu melalui bangunan bersejarah di Sumenep ini. Makanya orang Sumenep itu kayaknya sama apa-apa itu iya-iya aja gitu ya, gak sih? Iya kan? Nah, itu dia makanya karena adalah Bang Mesem ini nomor 2. Sebagai tanda aja. Oke, itu dia sejarah dari Labeng Mission.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
2: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya.
2: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Kalau yang barusan lagu yang barusan kamu dengerin itu tuh Pro 2. Kok aneh sih musiknya Pro 2? Ya itu memang sengaja kita putar ya di sela-sela acara kita itu untuk mendukung program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf dalam upaya pendampingan, penciptaan, serta pemanfaatan produk kreatif di destinasi super prioritas agar masyarakat dapat menciptakan produk kreatif unggulan di subsektor musik, film, penerbitan, seni pertunjukan, dan seni rupa juga gitu. Dan yang barusan itu adalah judulnya ya, lagunya ya, Resonansi Duni, Ciloka. Ciloka ini anunya, grupnya, penyanyinya ya, grupnya, grup yang bawain. Dan Ciloka ini sebenarnya merupakan musik tradisional khas suku Sasak NTB, Rumah Pro 2. Jadi musik ini tuh berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang dan sebagai pelepah lelah. Kalau Resonansi Duninya, lagunya sendiri itu bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke Lombok gitu ya. Di mana Lombok memiliki nilai serta adat budaya sendiri. Dan lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang telah ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar. Kalau kamu... apa namanya, ada tuh cut siapa sih yang dari Aceh tuh, etno musik etnolog gitu loh, jadi dia jago kayak gitu suaranya, keren ya. Oke, karena TTM nggak ada yang jawab nih, TTM teka-teki Madura teka-teki Madura, dan jawabannya adalah ya, teka-teki Madura itu tereka, teman Pro 2. Tulisannya daraka itu, tapi bacaannya tereka itu. Itu adalah durhaka dalam bahasa Madura ya. Jadi kalau ada orang bilang, "Wah, tereka," nah itu maksudnya, kamu durhaka," gitu. Ya kan? Biasa bisa dengar kata-kata itu enggak? Biasa, dari siapa? Dari ibu. Aduh, tobat teman Pro 2, tobat. Jangan sampai ini loh, ibumu ngamuk loh. Nanti jadi malin kundang, kamu batuk, jadi batuk.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

sih ya profilnya ya, teman Produa. Ini dua siswa dari SMA Hang Tuah Lampung berhasil mengharumkan nama sekolahnya dengan meraih medali emas di ajang Karate Student Olympic 2026 tingkat Provinsi Lampung. Di 2 hari yang lalu ya, wih mantap nih. Atlet muda ini adalah M. Alfat Azam yang sukses menjadi juara di nomor kumite 55 kg putra serta M. Nabil Raihan yang meraih medali emas di nomor kumite 76 kg putra. Dan prestasi ini teman Pro 2 tentu bukan hasil yang datang secara instan ya. Di balik medali emas yang mereka bawa pulang ada latihan rutin, disiplin dan juga semangat pantang menyerah yang terus dijaga. Sementara itu, teman Pro 2, Kepala SMAS Hang Tuah Lampung menyampaikan rasa bangga atas pencapaian kedua siswanya itu dan menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti bahwa siswa tidak hanya mampu berprestasi di bidang akademik, tapi juga bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Dan sekolah mereka pun berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan bakat para siswanya melalui berbagai kegiatan positif. Kalau karate sendiri bukan hanya mengajarkan teknik bertanding ya, Mempro 2 ya. Jadi, lewat olahraga ini, para atlet juga belajar tentang kedisiplinan, rasa hormat, pengendalian diri, sampai namanya sportivitas. Dan nilai-nilai ini tuh penting, teman Pro 2, ya, bisa jadi bekal kamu, bukan hanya saat berada di arena pertandingan, tapi juga relate banget kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prestasi yang diraih Alfat Azam dan M. Nabil Raihan ini menjadi pengingat bahwa usia muda bukan halangan untuk berprestasi, teman Pro 2. Justru ketika bakat dipadukan dengan kerja keras dan dukungan dari lingkungan sekitar, peluang untuk meraih mimpi akan semakin terbuka. Well, semoga kisah dua atlet muda dari Hang Tuah Lampung ini, SMA Hang Tuah Lampung ini bisa menjadi inspirasi buat kita semua ya, teman Pro 2. Apapun bidang yang kalian tekuni, baik itu olahraga, seni, sains, maupun bidang lainnya, jangan takut untuk terus berlatih dan mengembangkan kemampuan. Karena setiap prestasi besar selalu diawali dari langkah kecil yang dilakukan secara disiplin dan konsisten.

0: kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Dulu dia cuma bisa

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Satu lagi teman Pro 2. Ini Universitas Islam Riau atau UIR ya disingkatnya, Universitas Islam Riau berhasil memborong 11 piagam penghargaan dari LL Dikti Wilayah 17 Riau dan Kepulauan Riau teman Pro 2. Penghargaan ini diserahkan dalam rapat koordinasi pimpinan perguruan tinggi swasta yang digelar di Pekanbaru sebagai bentuk apresiasi atas berbagai capaian kampus di bidang akademik, kemahasiswaan hingga tata kelola perguruan tinggi. Jadi ini salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah keberhasilan Universitas Islam Riau meraih juara umum. Dan selain itu, kampus ini juga mendapat penghargaan di berbagai kategori teman Pro 2, mulai dari kinerja hubungan masyarakat atau humas, pengelolaan medsos dan website, kerjasama antar perguruan tinggi, hingga prestasi mahasiswa. Dan capaian ini tuh menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah kampus nggak hanya diukur dari proses belajar-mengajar, tapi juga dari inovasi, pelayanan, dan juga kontribusinya kepada masyarakat. Rektornya sendiri, Profesor Syahrin Naldi, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerjasama seluruh sivitas akademika, mulai dari dosen, tendik ya, hingga para mahasiswa. Ia berharap pencapaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat daya saing kampus di tingkat nasional maupun internasional. Dan mungkin kamu ingin tahun depan mau masuk perguruan tinggi teman Pro 2, jadi kabar ini bisa menjadi pengingat bahwa kampus-kampus di daerah itu juga mampu mencetak prestasi yang luar biasa ya. Yang paling penting tuh bukan hanya memilih tempat kuliah, tapi juga bagaimana kita memanfaatkan kesempatan belajar, aktif mengikuti kegiatan, dan terus mengembangkan potensi diri. Karena prestasi besar tidak datang begitu saja teman Pro 2, dibutuhkan kerja keras, kolaborasi, dan semangat untuk terus berkembang. Itu dia teman Pro 2, ini salah satu kampus yang, tapi jauh ya dari Madura kamu masuk ke sana, ongkosnya guys, Riau guys, masih di pertengahannya Sumatera, ya kan, masih di atasnya Lampung.

Luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan

warnanya kuning kemasan dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: RRI Prodia Sumenep, teman terbaik kamu. Prodia Religi.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa tulisin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi'ahkamil hakimin. Surah
0: Prodia Religi.

0: Berdua Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin.
2: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu.

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka, berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah, segala urusan dikembalikan.

Teman Pro 2, saatnya kamu mempersiapkan diri untuk beribadah di sholat maghrib ya Teman Pro 2. Karena azan maghrib untuk wilayah Sumedang di sekitarnya akan dikumandangkan di 17.29 waktu Indonesia Barat. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya. Mudah-mudahan amal ibadah kamu diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Allah, Ilahi, saya fakir sedangkan Engkau maha kaya. Saya lemah sedangkan Engkau maha perkasa. Saya bodoh sedangkan Engkau maha bijaksana. Saya bingung sedangkan Engkau maha tahu segala-galanya. Kita tunjukkan semua kelemahan kita, curhatnya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Dan Allah senang banget dengar curhat hambanya. Allah itu gak pernah lelah mendengar curhat, doa, dan semua isi hati hamba-hambanya ketika mereka berbicara kepada Allah. Ya Allah, ya Allah. Setiap hari kita berdoa kepada Allah dengan doa yang sama, Allah gak pernah bosan. Makanya Allah As-Sami' yang maha mendengar. Makin panjang curhat kita, Allah makin sayang sama kita. Beda kan sama orang, makin panjang curhat kita, makin ditandain besok-besok kalau kita telepon gak akan diangkat lagi. Pura-pura sibuk lah, terus kalau kita WA, japri gitu gak dibaca-baca, pura-pura tadi tinggalan handphonenya apa segala macam. Karena gitu kita mau curhat, bukannya Allah mendengar doang, malah Allah mendatangi kita. Wa idza salaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu, di mana Allah? Saya pengen curhat. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib, aku dekat. Artinya ketika kita pengen curhat, Allah mendatangi kita. Kadang-kadang kita enggak pengen curhat aja, Allah mendatangi kita karena pengen dicurhatin. Kan baik banget Allah tuh. Padahal kan yang butuh kita ke Allah, bukan Allah butuh kita. Tapi karena saking pemurahnya Allah, dari arasnya turun ke langit dunia. Setelah turun ke langit dunia, Allah bertanya, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Allah manggil-manggil kita tuh di langit dunia tuh. Allah manggil-manggil kita, kita tidur. Ilfil enggak Allah? Besok datang lagi, hal min dihaja, ada enggak hamba-hambaku yang butuh pertolongan? Masih tidur. Ilfil enggak? Besok datang lagi. Dan itu berlaku dari sejak Allah menciptakan manusia sampai hari kiamat. Enggak pernah Allah ilfil sama kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

di kalangan kaum wanita ya adalah sering menggunjing atau wibah, seakan-akan ini adalah hal yang biasa, yang lumrah. Padahal kita tahu ya, dosa wibah ini di dalam Al-Quran sangatlah berat ya, bukan hal yang ringan dosanya. Maka ketika kita ada perasaan ingin menggunjing ya, maka bagaimana caranya kita untuk mengontrol, mengendalikan diri kita agar tidak sampai terjerumus ke dosa riba. Yang pertama yaitu sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, cara ampuh mengendalikan diri agar kita tidak riba, yang pertama adalah ingat akan dosa riba. Dosa riba di sini bukanlah hal yang ringan, tapi dosa yang sangat berat. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa dosa riba ini adalah seperti orang kita memakan daging saudara kita sendiri. Ketika kita ingin riba yang menggunjing orang lain, maka ingat, dosa riba ini bukan hal yang sepele. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin menggunjing riba orang lain, maka yang kedua yang perlu kita sadari adalah kita jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain. Kita sendiri juga punya aib sebenarnya. Jadi fokus kepada diri kita sendiri, muhasabah diri ya, introspeksi diri, jangan terlalu sibuk dengan aib orang lain ya. Perbaiki diri kita sendiri, karena kita ini belum sempurna, juga punya aib, hanya saja aib kita ditutupi oleh Allah. Maka jangan sampai kita membuka aib orang lain sehingga kemudian na'udzubillah min dzalik, aib kita kemudian dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kemudian yang ketiga adalah ketika kita terlanjur riba ya, menggunjing orang lain, maka yang perlu untuk kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut, karena ini menyangkut dengan hak adami ya, bukan hakullah. Kalau kita punya dosa dan itu hanya berhubungan dengan hakullah, kita cukup meminta ampun kepada Allah, perbanyak istighfar. Tapi kalau sudah dosa ini bersangkutan dengan orang lain, sesama manusia, maka selain kita perlu untuk memperbanyak istighfar kepada Allah, kita juga perlu untuk meminta maaf kepada orang yang kita sakiti. Nah, itu adalah 3 tips agar kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak terjerumus kepada ghibah atau gosip menggunjing orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, masih bareng Indah ya sore ini. Lanjut lagi, kita mau bahas tentang apa nih? Wah, sore-sore jam belajar tentu aja. Sekarang tuh jadwalnya bahasa Arab ya, teman Pro 2. Tahu enggak sih teman Pro 2, ternyata bahasa yang paling banyak digunakan itu di dunia, yang banyak digunakan di dunia. Mungkin kalau ditanya kalian langsung bilangnya bahasa Inggris gitu kan, Mandarin. Tapi ternyata teman Pro 2, bahasa Arab itu juga termasuk salah satu bahasa dengan jumlah penutur terbesar di dunia. Ya kan? Berdasarkan data Ethnologue, bahasa Arab berada di jajaran bahasa yang memiliki ratusan juta penutur jika menghitung penutur asli maupun penutur bahasa kedua. Sementara itu UNESCO menyebut bahasa Arab sebagai salah satu bahasa yang paling banyak digunakan di dunia dan dipakai oleh lebih dari 400 juta orang setiap hari. Ya iyalah, Indah loh, sholatnya pakai bahasa Arab. Ya dipakai kan berarti bahasa kedua. Nah, enggak heran ya kalau bahasa Arab ini menjadi salah satu bahasa internasional yang punya pengaruh besar di berbagai bidang. Nah, bahasa Arab juga punya status yang sangat penting di dunia internasional. Teman Pro 2, kenapa sejak tahun 1973 bahasa Arab itu ternyata resmi menjadi salah satu dari 6 bahasa resmi PBB atau persingkatan bangsa-bangsa bersama bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Perancis, Rusia, dan juga Espanyola ya. Artinya berbagai dokumen penting serta sidang-sidang PBB juga menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Menariknya lagi, teman Pro 2, bahasa Arab itu bukan hanya digunakan di kawasan Timur Tengah ya. Ini menjadi bahasa resmi di lebih dari 20 negara, mulai dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Qatar, Yordania, Maroko hingga Aljazair. Dari bahkan setiap negara itu punya dialek yang beda-beda, teman Pro 2. Misalnya di Mesir itu ya, dialeknya itu beda banget dengan dialek Maroko itu. Meski demikian, mereka tetap menggunakan bahasa Arab standar modern atau Modern Standard Arabic untuk pendidikan, media dan dokumen resmi. Jadi, kamu yang sedang belajar bahasa Arab, ternyata manfaatnya bukan hanya untuk memahami budaya atau keperluan ibadah ya. Kemampuan berbahasa Arab ini juga bisa membuka peluang di dunia kerja, mulai dari pendidikan, diplomasi, pariwisata, translator hingga HI, hubungan internasional, teman Pro 2. Apalagi hubungan Indonesia dengan negara-negara Timur Tengah itu terus berkembang di sektor ekonomi, pendidikan dan investasi. Jadi kamu jangan menganggap bahasa Arab itu hanya dipakai di ruang kelas atau di tempat-tempat ibadah ya. Faktanya bahasa ini tuh menjadi salah satu bahasa global yang menghubungkan ratusan juta orang di berbagai belahan dunia. Gitu, teman Pro 2. Siapa tahu kamu kemampuan bahasa Arabnya bisa menjadi bekal untuk kuliah, kerja atau bahkan berkarir ya di sana di Arab. Wih, gajinya gede, guys.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Dan beasiswa ini nggak cuma memberikan bantuan biaya pendidikan, penerima beasiswa juga akan mendapatkan pelatihan mengenai keuangan syariah, pengembangan diri, hingga kesempatan mengikuti program magang di bank tersebut ya. Jadi selain terbantu secara finansial, peserta juga bisa menambah pengalaman dan memperluas wawasan di dunia perbankan syariah. Ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan, misalnya pendaftar, calon pendaftar itu mahasiswa aktif ya, 82 minimal semester 3 dengan IPK minimal 3,0. Selain itu, program ini diprioritaskan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga prasejahtera dan tidak sedang menerima beasiswa dari lembaga lain. Terus juga mahasiswanya itu calon penerima aktif ya, berorganisasi, juga memiliki nilai tambah dalam proses seleksi. Kalau merasa memenuhi persyaratan tersebut, 52, kamu siapkan dokumen yang dibutuhkan dan daftar aja sebelum batas waktunya berakhir. Dan kesempatan ini sayang kalau dilewatkan, apalagi biaya kuliah itu sering menjadi tantangan bagi mahasiswa ya. 52, jangan ragu untuk mencari informasi beasiswa yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kalian. Siapa tahu ini menjadi langkah kecil yang bisa membuka peluang lebih besar untuk menyelesaikan kuliah ya, terus mengembangkan kemampuan serta mempersiapkan karir kamu di masa depan.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman Pro 2, kita akan melanjutkan pembelajaran bahasa Arab pada kesempatan ini. Kita akan membahas tentang huruf atof. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata sambung. Huruf atof adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata atau kalimat. Makna huruf atof sama dengan kata sambung dalam bahasa Indonesia. Adapun huruf-hurufnya, di antaranya yaitu yang pertama, lakin yang bermakna akan tetapi. Yang kedua, la bermakna bukanlah. Yang ketiga, bal yang bermakna bahkan. Selanjutnya, summa yang bermakna kemudian. Au bermakna atau, hatta sehingga. Wa bermakna dan, fa bermakna maka, am bermakna atau. Kaidah penggunaan huruf atof yang pertama, huruf atof berfungsi untuk menyambungkan satu kata atau lebih dengan kata berikutnya. Yang kedua, kata sebelum huruf atof disebut ma'tuf, sedangkan kata setelah huruf atof disebut ma'tuf alaih. Jadi ada istilah ma'tuf dan ma'tuf alaih. Kita praktekkan dalam beberapa contoh berikut. Yang pertama, harfu wa yang bermakna dan. Ja'a Muhammadun wa'a Isyatu wa Hasanun. Muhammad dan Aisyah dan Hasan telah datang. Yang kedua, huruf fa bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun fa'a Isyatu fa Hasanun. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah, kemudian Hasan. Selanjutnya, thumma bermakna kemudian. Ja'a Muhammadun thumma Aisyah. Muhammad telah datang, kemudian Aisyah. Au bermakna atau. Khudzil kitaba awil kirtasa. Ambillah buku atau kertas. Am bisa bermakna bukan dan juga atau. Hal abuka tabibun am mumarridun. Apakah ayahmu seorang dokter atau perawat? Selanjutnya, hatta bermakna hingga. Akaltu kullal hadrawati hatta sabenah. Saya telah makan setiap sayuran hingga bayam. Lakin bermakna tetapi. Ma qara'tul majallata lakinnal Qur'an. Saya tidak membaca majalah, akan tetapi saya membaca Al-Quran. La bermakna tidak. Yan jahul mujtahidu lal kaslanu. Orang yang sukses itu adalah yang bersungguh-sungguh, bukanlah orang yang malas. Yang terakhir, bal bermakna bahkan. Ja'a mumarridun bal tabibun. Datang seorang perawat bahkan dokter. Mungkin itu saja. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar!

0: This is Produer Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, thank you banget kamu udah barengan Indah ya di sore hari ini yang ceria ini teman Pro 2. Tapi sayang banget kita harus segera bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutan Music Live Chat teman Pro 2. Di sana ada Kak Ellen sama Kak Edit yang ternyata ada artis yang masih muda ini yang akan spill-spill karya terbarunya teman Pro 2. Anet, wih mantap ini ya teman Pro 2 ya. Ya udah sih, sekaligus dengan ini Indah pamit dari ruang dengar kamu teman Pro 2.

뮤직 라이젠. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Prodo FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Prodo ya. Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Ellen. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Jangan kemana-mana, nanti gue bakal balik lagi bareng sama Ellen dan juga Anet di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Live Chat. Yeay, masih di MLC Music Live Chat dan tadi masih barengan sama Edi dan juga Elan.
2: Yoe, dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
1: Yoe, gimana kabar Elan?
2: Alhamdulillah baik banget.
1: Luar biasa.
2: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
1: Tadi kita ngantri di kamar mandi ya?
2: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
1: Perutnya lagi
2: semua. Iya, semuanya lagi
1: kepedesan ya.
2: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya, Dit ya.
1: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
2: Really?
1: Seorang wanita.
2: Oh my
1: yang
2: god.
1: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya ya, udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
2: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
1: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
2: Desember 2025.
1: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
2: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet. Dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
1: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong.
2: Saya.
1: Ini, Sandi Sandoro.
2: Bukan. Jo Sandi.
1: Bukan.
2: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
1: Enggak tahu.
2: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang bisa seruan juga.
2: Betul.
1: Boleh banget langsung aja merapat di live set YouTube RRI Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya ya.
2: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
1: Yo, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat. Music Live Chat.
1: Yo, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
3: Hai.
1: Halo. Selamat malam.
3: Selamat malam. Apa kabar, Kakak?
1: Luar biasa.
2: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
1: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
3: Harus sih. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
1: Bener sih.
2: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta.
1: Mm-mm.
2: Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
1: Betul. Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G Cloud.
3: Iya, betul.
1: Oh. Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G Cloud atau udah sebelumnya?
3: Kalau single ya ini pertama kali.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
3: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu, Kak. Jadi enggak sempat diproses kan.
1: Okay. Benar-benar.
3: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu.
1: Okay.
3: Sepertinya ada yang
1: ketinggalan nih gitu.
3: Ketinggalan kan. yang bagus banget yang
1: bener.
3: Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
1: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G Cloud atau?
3: Iya betul. Anet. Jadi dari Kak Iyo dulu terus pas mau rilis ini kita proses ini aku tambah-tambahin sedikit lah biar ada warna-warna aku sedikit
1: seru
2: biar ada Anet
3: ada
2: keren. Kalau boleh tahu nih sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
3: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi, bumi itu artinya orang-orang. Jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya.
1: Kenapa harus bersembunyi?
2: Iya.
1: Ada apa dengan hubungan itu?
2: Ada apa ya?
3: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: I see.
2: Pertanyaan pamungkas ya.
1: Aduh.
2: Apakah ini cerita pribadi Anet?
3: Pertanyaan pamungkas.
2: Apakah
3: menjebak nih?
2: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
3: Bisa jadi cerita kita berdua
2: bareng-bareng ya ternyata.
3: Jadi ya sama-sama relate lah mungkin
1: benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
3: Iya, betul.
1: Kutip itu ya.
3: Betul.
2: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Kurang lebih kayak gitu tuh.
3: Iya, seperti itu.
1: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
3: Iya, betul.
1: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
3: Iya,
1: apa nih yang romantisnya tuh apanya?
3: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini. Sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
2: Aduh.
1: Perjuangan. Dalam membela cinta.
2: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
1: Bener.
2: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
1: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman berdua juga ya, mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
3: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua. Kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan, cuma itu dua pilihannya.
1: Oke.
3: Okay. Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
1: Oke. Okay. Benar.
2: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
3: Betul. Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z kak.
2: Oke. Okay.
3: Gini. Private but not secret, ada yang kayak gitu. Ngerti kan kamu?
1: Paham.
3: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
2: Low key aja.
3: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di tidak di setujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya itu ada part itu juga kak, ada part di bagian bridge-nya tuh walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
1: Nah itu dia ya.
2: Oke. Kalau gitu kita dengerin dulu.
3: Yes, boleh.
1: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
3: Yes.
1: Jadi buat kamu teman Bro 2 yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Dan itu dia Sembunyi dari Bumi.
1: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
0: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
2: Iya.
0: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
1: Romantiknya ada gitu kan? Tapi deep banget sih lagu ini. Ternyata bener. Waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
2: Asik. Yang aku suka dari vibesnya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
0: Oh iya sih,
2: di
0: bener.
2: Di bagian
1: Dai-dai-dai. Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya ya, Anet?
0: Waka-waka.
1: Aduh. Lebih jadul lagi.
0: Gimana tuh maksudnya tuh?
2: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh,
0: iya.
2: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak pildun.
1: Oke.
0: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
1: Biasa aja atau gimana?
2: Sebenarnya awalnya lagunya enggak ada kayak gitu, tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya, dengernya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
0: Benar-benar
1: luar biasa,
0: build up gitu ya.
1: Iya benar-benar
2: biar kayak sing along aja gitu.
1: Sing along
2: enak,
0: seru
1: ini jadi sebuah penyemangat buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
2: Iya, betul.
0: Pengen memperjuangkan cintanya gitu
2: betul,
0: ya betul. yang semangat
1: yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
2: Betul, Kak.
0: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
2: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini belum ada music video. Belum ada music video. Tapi akan ada ya, amin, doain soon aja ya. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
0: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
1: Tapi kamu takut kucing
2: gitu? Iya,
1: jadi
2: kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
1: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
2: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
1: Bandel. Terus dicakar. Oh gitu, jadi traumanya gara-gara itu.
2: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus ya untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan Kak. Jadi emang agak effort sih.
1: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
2: kucing aku udah meninggal semua.
1: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
2: Iya
1: dong, talent dong.
2: Bener.
1: Dia dibayar untuk
0: iya.
1: Oke.
0: Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
2: Ada maknanya.
0: Oh, apa tuh?
2: Ada maknanya ini yang belum bisa aku ceritakan sekarang. Tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
1: Kira-kira Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong. Kayak The Conjuring, Insidious gitu.
0: Masa nanti ada POV kucingnya. ada POV kucing.
1: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
0: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
1: Ini.
0: Kucing BSH warna hitam.
1: Iya.
0: Nah, itu dia.
1: Panggilannya Sai ya berarti.
2: Oh iya benar Sai.
1: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
0: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta nih.
1: Yo,
0: ya. Hai. Udah ada dari
1: nomornya enggak kelihatan lagi.
0: Hawa.
1: Oh, Hawa. Halo. Hawa,
0: izin tanya.
1: Boleh. Apa kata Edit?
0: Ini sebenarnya waktu kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya?
2: Oke.
0: Berapa lama tuh berarti?
2: Kalau dari Kak Ionya aku nggak tahu kan, karena udah jadi tuh waktu itu kan.
1: Okay.
2: Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan, sebulan, 2 bulan lah gitu kan untuk prosesnya sampai rilis ya. Gitu. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih,
1: gitu,
2: sampai rilis. Ya sekitar segituan lah.
1: Oke.
0: Lumayan cepat ya.
1: Lumayan cepat.
0: Ya.
1: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget. Aku suka katanya. Sama karena suara kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya kakak. Ini lagunya harus masuk playlistku sih. Oh.
2: Nice.
1: Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
2: Jangan lupa di save.
0: Itu dia benar. Tapi lo ini panjang ya.
1: Panjang
0: kita
1: nih.
0: Kita baca dulu. Oke. Oke silakan lah.
1: Oke. Hah panjang lagi. Kita genre di AI dulu apa?
0: Sorry.
1: Katanya dari Faris di Batu Malang nih.
0: Oke.
1: Katanya mau nanya sama Kak Anet. Selamat malam Kak Anet. Ketemu lagi ya di sini. Tadi siang sepertinya juga ketemu di Pro 1. Tadi dengerin Anet
0: Pro 1
1: terus Pro 2.
0: Bener.
1: Oke. Kira-kira dulu kan Kak Anet pernah merecycle lagunya Glenn Fredly yang Januari.
2: Iya. Yeah.
1: Kenapa lagu itu dipilih karena ada kenangannya Kak atau gimana katanya?
2: Oke. Okay. Kenapa Januari ya?
1: Kenapa Januari?
2: Iya, jadi emang waktu itu lagi ada project gitu kan, bareng
1: Baku Cakar.
2: Yes. Jadi emang ada beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu Almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus, susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
2: semuanya hits banget. Kan. Terus, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januari ini sangat memorable banget buat aku untuk Almarhum.
1: Okay.
2: Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari Almarhum gitu. Jadi kayak ya kayaknya Januari.
1: Terus kayak
2: mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
0: Benar. Oke. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
0: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
0: Susan. Kalau gitu.
1: Dewasa tuh. Lagunya.
0: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya benar. Thank you Karya Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
2: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa ke sini, guys.
0: Itu dia.
2: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kan kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
0: Iya, nah, gitu dia.
1: Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo gak untuk nyanyinya katanya?
2: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti
1: belum.
2: Ide yang bagus ntar
1: kita. Soon, mungkin.
0: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario Geklau ya di lagu ini ya.
0: Nice. Alright. Terus mana lagi ya?
1: Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
0: Ini deh.
1: Oke. Dari penikmat lagu indah.
0: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya kita tahu lo dengerin lagu.
0: Iya gitu loh.
1: Iya, bener. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
0: Ah itu kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
2: Berat.
1: Karena Anda seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang
2: Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana, gitu. Okay. Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau okay. misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti net ya.
2: Kan susah udah menyangkut orang.
0: Oh, iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih? Yeah. Oke gitu ya, penikmat lagu indah ya.
0: Bener.
1: Gitu, okay. Itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
0: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval
0: Algiveri.
1: Katanya halo Dik Anet. Asik. Aduh. Dik Anet.
2: Iya kak.
1: Dik.
2: Siap kak.
1: Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
2: Oke. Okay. Undang-undang dong ke Samarinda.
0: Nah itu.
2: Tuh. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kan? Kebiasaan nih.
2: Iya.
1: Untuk album baru nih Nat, ditanya nih.
0: Udah
1: album
0: ada baru. Gambaran belum?
2: Udah kepikiran. Hmm. Tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu.
1: Oke.
2: Okay. Semoga tahun depan ya guys. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Amin.
1: Ditunggu, okay. Ditunggu.
0: Ditunggu aja ya nanti yep. Pokoknya ya.
1: Terus juga ditanya besok ke Cirebon net. Besok ke Cirebon.
0: Besok ke Cirebon. Ini ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
2: Kayak cuma deket banget gitu ya. Kayak bener, Jakarta sama Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini net gitu. Agak belum tentu.
0: Iya. Pokoknya akan ada update-nya lah ya.
1: Iya benar.
0: Semoga bisa mampir ke daerah
2: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Udah, sorry. Iya.
0: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
0: Iya, tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak net ke Padang net?
2: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
0: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
2: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
1: Nasi.
2: Namanya nasi.
1: Kapau.
2: Kapau ya, namanya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
2: Oh.
1: Enggak, bukan.
0: Dia orang baik-baik.
1: Alhamdulillah. Puji Tuhan orang baik-baik. Iya. Doain aja siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Tungguin aja.
0: Oke, okay, berarti nanti nextnya berarti akan ada single dulu ya.
2: Mm-hmm. Iya,
0: sebelum
2: betul.
0: Nanti akan ada album.
1: Album,
0: yes. Album ya?
1: Atau EP?
0: Album mungkin. Kita tunggu aja nanti lah ya.
1: Kita tunggu aja ya.
0: Benar.
1: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
0: Benar. Oke, okay, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
1: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, okay, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi. Sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
1: playlist. Wow, banyak. Playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari.
0: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
1: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18
0: Oktober. 18 Oktober, boleh.
1: Oke.
0: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
1: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
0: Oke.
1: Okay. Namanya lucu.
0: Lucu. Yeah, yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi ya? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
1: Oke. Buat Elanders juga mungkin.
0: Gak usah. Gak usah.
1: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
0: Gak usah.
2: Boleh.
0: Apa? Mau ngapain?
1: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
0: Boleh dong.
1: Gak apa-apa.
0: Bagus.
1: Boleh dong.
0: Bagus.
1: Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Pro 2 FM Indonesia juga pastinya teman Pro 2 ya.
0: Betul sekali ya. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, makasih ya. Sudah diundang.
1: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya kak.
0: Wah itu dia.
1: Tadi siapa tuh?
0: Ke Padang.
1: Ke Cirebon. Ke Samarinda. Tuh ada juga tuh.
0: Nanti ditunggu undangannya.
1: Ditunggu ya, Anet okay, datang okay. Ya.
0: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
1: Iya. Yang butuh MC.
2: Bener.
1: Yang butuh MC boleh ya.
0: Alright, thank you so much. Ane,
2: thank you banget, Ane.
0: Sukses selalu.
2: Sukses sehat, bahagia
0: selalu. Sukses selalu dan terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
0: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
1: Gue Ellen dan juga
2: Anet.
1: Pamit.
0: Bye bye. Music Life Chat.

Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Bareng Sandi lagi malam ini di edisi ke-4 bulan Agustus 2026. Dan Sandi mengajak kalian untuk ikuti berbagai acara di RRI Pro 2. Dan sebelum ke jaga malam, ini ada Info Pro 2, teman Pro 2 dari Kabupaten Sumenep, di mana pemerintah Kabupaten Sumenep memperkuat pendampingan kepada petani tembakau dengan mengawal proses pembibitan varietas Perancak 95. Dan upaya ini dilakukan untuk memastikan tanaman yang dibudidayakan memiliki kualitas unggul sejak awal masa tanam. Dan Kepala Dinas Ketak

fase grup ASEAN Cup 2026. Ridho mengungkapkan teman perdua seluruh pemain harus segera melakukan evaluasi dan bangkit menghadapi laga berikutnya. Dan pada sesi jumpa pers usai pertandingan, Ridho memberikan ucapan selamat kepada Vietnam dan dinilainya tampil lebih baik sepanjang pertandingan. Dan yang terakhir, dari kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Sumenep, Teman Perdua bersama sejumlah lembaga pengelola zakat memulai pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu melalui program bedah rumah tidak layak huni atau RTLH. Program tersebut ditandai dengan peletakan batu pertama di Desa Belukraje, Kecamatan Ampunten. Program bedah RTLH tersebut, Teman Perdua, ini terlaksana melalui kolaborasi pendanaan antara Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dengan berbagai lembaga zakat. Sinergi tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang lebih aman, sehat, dan layak ditempati. Jadi itu, Teman Perdua, ya, untuk keseluruhan info Perdua malam ini bersama saya, Santri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sumber teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat malam teman Pro 2, malam terindah malam ini dari Sandri buat kalian semuanya dimanapun anda berada. Dan untuk malam ini Sandri gak sendirian, ada teman Sandri, ada sahabat Sandri, ada guru Sandri juga teman Pro 2. Ini dari Universitas Wiraraja teman Pro 2. Ada Kak Muhammad Kurdi dan juga ada Kak Imam Hidayat, yang dimana akan ngajak kita untuk sharing bareng, mengetahui kalau udah alumni bisa kontribusi apa gitu ya. Ini dari komunitas IKA Unija, dari Bendara Umum dan juga ada ketua satu komunitas IKA Unija. Selamat malam, assalamualaikum Mas Imam sama Mas Kurdi.
2: Ya, selamat malam.
1: Kabar selamat pasti kalau Sandri lihat dari wajah ini udah masih seger ya.
2: Siap.
1: Masih seakan usia-usia 30, 31, 29 gitu ya.
2: Ke bawah.
1: Oke. Mas Imam sama Mas Kurdi, ini Sandri pengen tahu langsung ya, komunitas IKA Unija ini apa? Komunitas IKA dulu, apa singkatan? IKA ini singkatan atau apa nih?
2: Baik, komunitas atau IKA ini sebenarnya kan adalah sebuah organisasi di mana yang di dalamnya itu adalah alumni-alumni yang lulusan dari Universitas Wiraraja. Jadi IKA Unija itu singkatan dari Ikatan Alumni Universitas Wiraraja.
1: Jadi semua alumni bisa gabung bisa, di IKA ini.
2: Iya.
1: Entah itu lulusan tahun 2022, 23 atau yang
2: bahkan lama? Baru lulus.
1: Baru lulus?
2: Baru lulus.
1: Boleh.
2: Boleh. Asal sudah di Widisium.
1: Oke, siap. Nah, kegiatannya apa aja, Karusdi?
3: Oke, untuk kegiatannya memang kita di program kerja di IKA Unija yang baru ini, kita telah merumuskan beberapa program kerja. Salah satunya kemarin yang sudah kita laksanakan adalah tentang FGD dengan beberapa kelompok stakeholders, membahas tentang isu-isu kesejahteraan di Kabupaten Sumenep. Jadi memang selain kita memang tempatnya berkumpul untuk men-sharingkan tentang dunia-dunia kerja yang dimiliki oleh IKA Unija, tetapi kita juga berkonsentrasi terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sumenep. Begitu.
1: Kalau boleh tahu lulusan tahun berapa?
3: Kalau saya lulusan tahun 2015.
1: 2015.
3: Betul.
1: Jurusan apa kamu boleh tahu?
3: Kalau saya jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik.
1: Wih, masuk ke dunia politik nih. Kalau Mas Imam?
3: Mas Kurdi.
1: Ya,
3: ini senior saya.
1: Senior
3: saya.
1: Hormat
3: sesepuh.
1: Mas Kurdi ini bendahara.
2: Bendahara umum di Ikatan Alumni.
1: Alumni. Ya. Jadi nanti enggak usah nanya dan teman Pro 2 pasti udah tahu ya, jangan tanya alumni tahun berapa ya. Ya kan udah senior. Gitu. Nah, kalau ini pernah ada kegiatan yang udah dilaksanakan?
2: Sementara karena kan kita baru dilantik beberapa bulan yang lalu, karena kan ini periode kedua untuk Ikatan Alumni ini terbentuk dan bisa berjalan. Yang baru kita laksanakan seperti yang disampaikan sahabat Imam tadi bahwa FGD itu selain ada pelantikan di sana sebelumnya. Jadi FGD ini dalam waktu dekat kita juga akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang temu alumni.
1: Temu kangen lah.
2: Betul.
1: Bagaimana
2: meramu romantisme yang ada di kampus itu biar ingat lagi gitu.
1: Betul. Bagi ke masa lalu tanda kutip yang positif.
2: Betul. Positifnya saja tapi.
1: Berarti udah kegiatan-kegiatan udah sering gitu ya? Kak Kurdi,
2: ya,
1: sudah sering. Kalau misalkan yang pernah dilaksanakan waktu Kak Kurdi jadi ini apa? Yang sampai diingat sekarang, wah ini acaranya keren habis nih gitu.
2: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, ya karena kan ini juga pengurusan baru, ya kan, pengurusan baru. Jadi beberapa bulan yang lalu baru kita lantik dan kita mengkomunikasikan bagaimana di internal pengurus itu sendiri itu bisa solid.
1: Oke, betul.
2: Bisa solid sehingga kita itu sering mengadakan beberapa kali pertemuan di lintas pengurus, baik itu pengurus tingkat universitas maupun pengurus tingkat fakultas.
1: Oke.
2: Jadi untuk mensolidkan, karena gongnya nanti di bulan September ini yaitu reuni akbar kita.
1: Wih, jadi nanti pecah telur nih di bulan Desember. Telur, ya. Akhir tahun.
2: Iya.
1: Wih, berarti prepare-nya dari sekarang udah, Kak?
2: Prepare-nya sudah mulai sekarang.
1: Kalau boleh tahu bocoran dikit deh biar alumni-alumni yang sekarang dengerin kita atau lihat kita di live TikTok apa. Dikit aja, Pak. Jangan spill yang banyak-banyak.
3: Ya. Gini, Mas.
1: Mas Imam,
3: mungkin. Ya. Dari susunan agenda kita nanti pada reuni akbar itu kita akan juga menghadirkan beberapa alumni-alumni yang sudah punya jabatan strategis. Okay. Alumni Unija ini kan beberapa sudah ada bekerja di beberapa instansi baik lokal, nasional ataupun bahkan internasional.
1: Internasional.
3: Okay. Sebut saja misalkan di legislatif kita ada 11 kira-kira lulusan Unija yang sudah ada di legislatif. Kemudian Bapak Sekda kita,
1: Kementerian Sekda
3: juga.
1: Oh, mantan ya, alumni Unija.
3: Iya, alma maternya sama di fakultas saya.
1: Unija, begitu kan. Ya, mudah-mudahan Mas Imam ngikut jejaknya beliau.
3: Amin. Jadi memang di acara nanti itu kita akan melaksanakan semacam memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada alumni-alumni Unija yang secara praktis. Secara praktik beliau bukan hanya mahir dalam teori tetapi secara praktik sudah teruji dan terbukti bahwa memang alumni Unija ini bisa diterima di dunia industri dan usaha begitu, dunia usaha dan industri.
1: Ini mewah banget nanti.
3: Betul.
1: Katanya Muhammad Sarkawi dosen itu berarti beliau
3: kenal kebetulan Muhammad Sarkawi ini kalau tidak salah orang Girpapas. Beliau adalah senior saya juga begitu.
1: Oke. Yang mohon maaf banget. Yang dosen berarti siapa?
2: Kedua-duanya.
1: Dosen. Santri punya teman di Kalengga Triharyono.
3: Oh iya betul.
1: Iya alias Tumpo.
3: Iya betul teman saya dulu.
1: Teman saya kalah sama Mas Imam nih.
3: Oh. Enggak begitu juga. Tumpu ini kan salah satu teman yang juga mengantarkan kiprah saya dulu pada saat di BEM dulu. Saya kan dulu pernah sempat jadi Presma. Jadi memang Tumpu ini yang mendukung semangat totalitasnya bersama teman-teman karena dia punya basis. Jadi Tumpu ini salah satu orang yang mendorong saya untuk terus tetap berkarya.
1: Mudah-mudahan seperti air laut selalu mengalir terus enggak ada berhentinya gitu, Pak. Oke, kita udah tahu ya teman perlu ya, komunitas IKA di Unija ya. Ini intinya mau mengumpulkan para alumni-alumni Unija.
3: Betul.
1: Yang akan mengadakan reuni akbar di bulan Desember 2026.
2: Bulan September.
1: Bulan September 2026 reuni akbar. Ya. Nanti istri suruh ikut juga, Pak. Ada nanti ada Oki nanti suruh ikut.
3: Kebetulan alumni Unija juga.
1: Alumni Unija gitu. Nah, kalau topik kalau udah alumni bisa kontribusi apa? Nah, ini yang Sandri pengen tanya lebih dalam gitu ke Kak Imam sama Kak Kurdi gini. Setelah resmi menjadi alumni gitu Kak ya. Menurut Kak Imam, Kak Kurdi, kontribusi apa yang paling dibutuhkan oleh tanda kutip alma mater? Tapi Sandri mohon maaf, Sandri bilangnya Kak.
2: Iya,
1: siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa?
2: Siapa?
1: Siapa?
2: Siapa?
1: Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa? Siapa?
2: Siapa? Ketika kita sudah menjadi alumni, apa sih yang paling kita harapkan atau kita berikan kepada sebuah alma mater? Itu kan pertanyaannya.
1: Oke.
2: Pertanyaannya, yang pertama bahwa yang kita perlu harus garis bawahi bahwa tidak semua alumni itu lupa akan alma mater. Kalau kita melihat kan beberapa alumni kan mungkin mereka bukan lupa tetapi tidak punya kesempatan untuk berkiprah dan memberikan sebuah sumbangsi kepada sebuah lembaganya. Jadi sebagai alumni apa yang harus dilakukan? Saya sering menyampaikan ketika baik itu kepada mahasiswa yang masih aktif atau yang sudah lulus bahwa satu kuncinya sebagai alumni apa itu jaga diri, nama diri kalian masing-masing. Karena kita itu akan melekat nama diri kita. Saya sebagai alumni UTS Wiraraja Muhammad Kudi ketika melakukan sesuatu maka Wiraraja akan ke bawah.
1: Betul.
2: Nah, itu setuju. Yang paling penting buat saya karena kiprah apapun kita mau berkiprah dimanapun, ketika nama kita sudah dijaga dengan baik, maka alma mater juga akan mengikuti.
1: Betul, mengikuti jejaknya gitu, Pak ya. Nah kalau misalkan teman perdua, udahlah jangan ikutin alumni-alumni, malas gitu. Nah gimana untuk mengubah pikiran gitu gitu loh?
2: Baik, untuk merubah pikiran itu sebenarnya pikiran itu kan karena merasa dirinya tidak diperhatikan oleh alma maternya.
1: Okay.
2: Merasa tidak diperhatikan oleh maternya. Yang kita pertanyakan kembali bahwa selama ini kita sudah memberikan sumbangsi apa kepada alma mater.
1: Setuju. Nah, yes. Jadi itu yang harus dipegang kuat.
2: Betul.
1: Okay.
3: Boleh menambahkan Kak?
1: Boleh, Kak Imam, boleh-boleh Kak.
3: Izin senior, izin.
1: Kasih pandangan luas Kak Imam kepada alumni-alumni Unija yang mau gabung. Ini udahlah malas ngapain aja sih, enggak ada ininya gitu.
3: Soalnya kalau soal pemandangan luas dan sangat prinsip, barusan Kak Kudidi sudah menyampaikan ya.
1: Siap.
3: Saya sedikit menyampaikan bahwa kalau kita lihat dari pertanyaan metodologisnya ya. Kenapa ada alumni? Jadi kenapa ada alumni? Kalau kita bicara tentang pertanyaan metodologisnya, berarti ada sesuatu yang melahirkan atau ada rahim yang melahirkan. Betul. Saya anggap Unija ini adalah rahim, tempat kita kembali, tempat kita memberikan sharing konektivitas. Okay. Artinya kita tidak selesai setelah jadi alumni selesai kegiatan-kegiatan kita di luar. Malah melalui IKA Unija ini, kita sebagai IKA yang notabene-nya sudah banyak bekerja, kita akan memberikan informasi seluas-luasnya kepada adik-adik mahasiswa, baik yang sedang masih di mahasiswa ataupun yang sudah lulus. Kita bisa melakukan informasi itu kepada mahasiswa agar nanti ketika mereka sudah lulus juga bisa bergabung dengan misalkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh alumni, kemudian nanti mereka akan bekerja di mana, itu kan juga kontribusi alumni. Artinya nanti kontribusinya sangat sangat nampak sekali bahwa memang alumni melalui IKA Unija ini juga akan memberikan informasi yang sebaik dan seluas-luasnya kepada kepada calon alumni di mahasiswa Unija.
1: Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan Kak Kurdi sama Kak Imam dalam bergabung di komunitas IKA Unija ini membuka lapangan pekerjaan yang luas berarti ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Jadi gitu teman berdua, jangan sampai udahlah males ngapain aja. Jangan dulu. Karena saat gabung ke komunitas IKA Unija, meskipun di luar IKA ya, misalkan alumni apa aja gitu ya, itu membuka lapangan pekerjaan untuk kita dan teman kita akan membantu untuk mencari informasinya gitu. Kak Gerdi ya.
2: Betul.
1: Oke. Dan thank you buat yang udah komentar di sosial media WhatsApp. Ada Kak Nindi, apa aja yang bisa dilakukan alumni agar tetap memberikan dampak positif bagi sekolah atau kampus? Mungkin langsung bisa dijawab Kak Kurdi atau Kak Imam.
3: Oke. Silakan. Ya, oke. Jadi memang di kegiatan proker kami itu kan bukan hanya kegiatan yang sifatnya seremonial. Artinya bukan hanya kegiatan-kegiatan resmi yang itu ada sangkut pautnya dengan kegiatan di kampus. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang agenda besar kita adalah memberdayakan alumni-alumni yang sudah memiliki pekerjaan yang bagus, yang itu bisa disaringkan kepada adik-adik calon calon alumni juga begitu. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang kita miliki melalui program kerja di IKA Unija harapannya adalah memberikan dampak informasi yang cukup bagus, bagus, yang baik untuk alumni-alumni di Universitas Wiraraja. Silahkan dilengkapi.
1: Okay. Ini kayaknya kayak penyanyi kolaborasi. Bangga Kak Gerdi.
2: Okay. Ketika kita bergabung di dalam sebuah komunitas atau baik ini ikatan alumni Universitas Wiraraja itu, yang kita dapatkan yang pertama manfaatnya.
1: Okay.
2: Jadi manfaatnya apa? Kita mendapatkan sebuah konektivitas dengan teman-teman kita yang sudah lost contact selama ini. Karena kan silaturahmi, menjalin silaturahmi adalah menambah rezeki.
1: Amin. Betul.
2: Jadi kalau kita menambah konektivitas dengan teman-teman kita, selain kita juga akan mendapatkan rezeki, kita mendapatkan informasi-informasi yang berharga. Yang mungkin selama ini kita tidak bisa jangkau dengan kita hanya berdiri di tempat kita sendiri.
1: Stagnan gitu, Kak ya.
2: Betul. Okay. Jadi kalau kita sudah bergabung dengan sebuah komunitas, baik itu Ikatan Alumni Wiraraja, terutamanya, kita akan mendapatkan sebuah informasi itu. Karena Ikatan Alumni itu tugasnya bukan hanya membangun sebuah komunitas itu berdiri, tetapi bagaimana komunitas itu bisa bermanfaat kepada alumni-alumni yang ada, baik itu yang belum diberdayakan dan perlu diberdayakan.
1: Tapi gini Pak, Kak Imam, pernah nggak Pak pecah telur? Maksudnya para alumni Unija sebelumnya itu nggak punya pekerjaan, kocar-kacir tanda kutip, kocar-kacir. Setelah gabung ke komunitas IKA dapat pekerjaan, apakah sudah ada pecah telurnya gitu Pak? Pak Kurdi sama Kak Imam.
3: Iya.
1: Dari senior-senior.
2: Oke. Baik. Karena di dalam sebuah alumni itu memang itu menjadi sebuah kebutuhan yang paling utama sebenarnya. Bagaimana terkait dengan lowongan pekerjaan itu bisa terserap dan bisa diterima oleh beberapa alumni. Yang ingin saya sampaikan bahwa ketika misal saya menduduki, saya saya pernah melakukan itu. Saya tidak perlu sebut sebuah lembaganya tapi ya. Tapi saya pernah melakukan itu ketika saya menjabat di sebuah lembaga, maka ada rekrutmen, ada pendaftar. Yang saya lihat pertama kali pasti apa? Dia alumni Wiraraja atau bukan?
1: Ini sampai segitunya gitu Kak Guru ya.
2: Iya.
1: Pandangan pertama berarti apakah ini alumni Wiraraja?
2: Alumni Wiraraja. Itu yang pertama karena sumbangsi saya selama ini apa? Mungkin hanya dengan seperti itu saya bisa memberikan sumbangsi kepada kampus.
1: Kampus, betul.
3: Ya. Selain memang entitas yang identitas yang kita lihat, tetapi memang kami lihat karena kita kan sebagai dosen ya, kompetensi yang dimiliki oleh alumni-alumni Unija ini juga memang layak begitu ya kan. Kita kan banyak memiliki banyak fakultas begitu ya, yang itu bisa diterjunkan pada banyak level bidang pekerjaan di Kabupaten Sumenep, baik nasional maupun internasional begitu. Karena memang alumni kita banyak yang sudah bekerja di posisi itu. IKA Unija ini kan ada pengurusnya begitu di SK-kan. Tetapi memang di luar IKA Unija kan ini kita sebutnya dengan keluarga alumni besar, keluarga besar alumni. Memang kita kan sebagai pengurus IKA itu bertanggung jawab agar memang memberikan informasi seluas-luasnya kepada alumni-alumni yang lain. Barangkali mungkin informasi ini bisa memberikan dampak yang signifikan bagi masa depannya. Misalkan nanti di program kerja kita salah satunya ada job fair ya kan. Ada job fair yang melibatkan banyak-banyak perusahaan. Kemudian mahasiswa juga alumni-alumni yang baru lulus juga pengen tahu perusahaan-perusahaan apa ini kan memberikan dampak manfaatnya. Kalau di IKA sendiri sebetulnya Kak, itu kan sudah bekerja semua ya. Kalau di pengurus IKA sendiri insya Allah bukan insya Allah lagi, sudah
1: 100% gitu.
3: 100% sudah bekerja semua. Jadi mereka tidak melihat lagi soal berapa yang didapat, tidak, tapi mereka sudah dengan mengabdi ikhlas untuk kampus Unija tercinta begitu.
1: Tapi buat yang baru gitu Kak Kurdi, apakah sudah ada yang gabung ke komunitas IKA alumni baru?
2: Alumni yang baru lulus.
1: Baru lulus kemarin.
2: Kebetulan kayaknya baru minggu-minggu kemarin ini baru yudisium. Kayaknya belum untuk yang baru belum ini. Tapi kami tetap membuka pendaftaran itu karena kan mereka bisa mengakses pendaftaran untuk mendapatkan sebuah kartu tanda anggota itu.
1: Edikat gitu Kak ya.
2: Ya. Siap. Edikat itu di website ika@wiraraja.ac.id. Jadi mereka bisa mengakses itu untuk mendapatkan kartu dan nomor keanggotaannya.
1: Keanggota. Kayak nomor anggota gitu ya. Oke. Nah, 2025 apakah banyak yang udah bergabung?
2: 2025
3: belum
2: kayaknya belum. Karena kita baru memulai ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kita itu baru dilantik beberapa bulan yang lalu dan kita akan baru memulai dari anggaplah dari nol.
1: Dari nol.
2: Dari nol kita mau mulai itu dan merapikan semuanya. Jadi memang sebelumnya ada tetapi tidak berjalan.
1: Berarti Apinya sekarang ada di Kak Imam sama Kak Kurdi nih.
2: Apinya sebenarnya ada di Ketua Umum.
3: Kita ini kan juga atas instruksi Ketua Umum begitu ya.
1: Sepilnya sampai kayak gitu ya Ketua Umum ya. Jadi kalau Kak Imam Ketua Satu.
3: Ketua Satu.
1: Ketua. Oke. Okay. Dan di live TikTok ini ada komentar. Nanti ke TikTok dulu ya. Kak ya. Kurdi sama Kak Imam. Siap. Ini ya. Tadi ada Aisyah. Keren. Aisyah ya, Aisyah. Keren banget bapak prodi aku katanya. Ya, gitu.
3: Itu saya, itu siapa namanya?
1: Siapa nih, siapa nih?
3: Ngaku, ayo ngaku.
1: Aisyah siapa nih, Kak Imam?
3: Saya nggak tahu Aisyah itu mungkin nama anu ya, nama udaranya ya, nama panggungnya ya.
1: Ini cewek nih.
3: Nama lengkapnya siapa? Cantik gak kak? Kalau mahasiswa kita memang cantik-cantik semua.
1: Semua ya. Nanti kalau dikasih fotonya diinget namanya. Terus lagi ada ini ya, terima kasih buat Kak Dian. Ntar Kak Dian. Ini baru masuk. Di momentum kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa sebagai alumni gabung dengan IKA? Cuman seperti itu. Mungkin bisa di ini langsung Kak Kuda atau Kak Imam.
3: Oke.
1: Dian JP.
3: Ini pertanyaannya sangat filosofis sekali. Ini sudah sampai ke kemerdekaan. Tentunya kemerdekaan itu kan bukan hanya persoalan seremonial saja ya.
1: Oke. Okay.
3: Tapi memang merdeka itu semuanya yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari memang harus merdeka. Salah satunya memang dengan momentum kemerdekaan ini kita sebagai IKA Unija mentradisikan mengupayakan bahwa di setiap momentum besar di negara kita ini IKA Unija akan memberikan setidaknya stimulus bagi masyarakat Indonesia secara umum dan khusus di Kabupaten Sumenep. Dengan melalui kemerdekaan ini kita bersama-sama tidak lagi bicara tentang IKA Unija, tidak, tapi kita bicara secara general bahwa memang kita harus selalu bergotong royong, misalkan kemudian kita sama rasa, kita memiliki budaya berbeda tetapi kita memiliki satu tujuan yang sama. Betul. Adalah dengan melalui Indonesia yang kita cintai ini. Terlebih adalah kepada teman-teman IKA Unija, melalui semangat kemerdekaan ini kita alirkan ke semangat tubuh IKA Unija untuk selalu terus menyongsong kemerdekaan dalam berpikir misalkan, ataupun kemerdekaan dalam rangka membantu sesama alumni. Ini kan hal-hal yang sederhana yang perlu kita selalu budayakan dan tradisikan gitu kak.
1: Jadi dalam banget gitu Kak Imam ya.
3: Dalam
1: ya.
3: Banget itu.
1: Dalam ya.
3: Gak selesai itu 145 SKS kan.
1: Itu sampai semester 8 Oke, Kak Dian JP. Terima kasih banyak yang udah berkomentar, yang udah dibuat pernyataan sendiri. Ih, dalam Sandri kalau jalan ini nggak bisa. Dalam banget gitu. Masih belum nyampe. Nah, kalau misalkan nih Kak siapa? Astagfirullahaladzim, lupa. Kak Kurdi. Sandri bilangnya bukan adik-adik. Junior. Yang masih sebagai mahasiswa pelajar. Gitu. Nah, pesan atau bekal apa yang ingin Kak Kurdi itu sampaikan sebagai alumni gitu?
2: Dalam rangka kemerdekaan ini.
1: Enggak, ini terlalu dalam lagi nanti Kak Kurdi. Kalau misalkan 2026 ntar lagi lulus nih ya. Lulus, nah apa nih pesan atau bekal yang ingin disampaikan Kak Kurdi sebagai bendahara ya, kepada mahasiswa-mahasiswa yang akan gabung ke alumni komunitas IKA ini?
2: Oke, pesan saya bagi mahasiswa yang akan lulus dan akan menjadi alumni, pesan saya cuma satu, bergabunglah dengan Ikatan Alumni Universitas Wiraraja. Karena apa? Kalau kita di dalam sebuah rumah itu tidak terjalin sebuah komunikasi yang baik, maka semuanya akan berjalan masing-masing. Ya, tidak okay. ada pimpinan dan lain sebagainya. Hmm. Jadi mereka akan berjalan masing-masing. Tetapi ketika kita masuk di dalam sebuah rumah, maka kita harus patuh terhadap aturan-aturan yang ada di dalam sebuah rumah itu. Bagaimana okay. IKA alumni itu menyongsong mahasiswa yang akan menjadi alumni, lah itu yang harus kita lakukan bersama-sama, bahwa mahasiswa yang akan lulus atau akan menjadi alumni itu mereka butuh pengayoman.
1: Oke, betul.
2: Kalau mereka tidak diayomi, ya kan, kebutuhan-kebutuhan mereka termasuk informasi terkait dengan locker dan lain sebagainya, itu mereka tidak akan masuk kepada alumni, karena mereka mungkin menanggapan bahwa apa mau apa masuk ke alumni kalau tidak ada manfaatnya, seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, karena masuk dengan ke alumni itu banyak yang akan kita dapatkan, selain dapat informasi lowongan kerja, ada relasi, ya kan, ada pertemuan dan lain sebagainya. Kita akan mendapatkan itu semua di Ikatan Alumni kita Sirah Raja ini.
1: Nah, jadi jangan sampai banyak pikiran apa anor agabung ke alumni, betul, ini betul. Buang-buang waktu, enggak dong. Betul. Enggak, karena akan diberi apa ya, locker yang insya Allah akan bisa diterima gitu ya. Juga membuang pikiran hal negatif yang seperti aduh kuliah, enggak ada manfaatnya gitu ya. Oke, nah buat teman perdua, kalau misalkan mau gabung gimana? Apakah langsung ke Unija atau melalui website atau gimana Kak Kuda atau Kak Imam?
2: Jadi kalau mau gabung itu seperti saya sampaikan tadi, cukup kalian itu mengakses ika.wiraraja.ac.id.
1: Nah, jadi di sana langsung mengisi formulir.
2: Ya, mengisi formulir, masukkan foto dan langsung bisa dicetak kartunya.
1: Kalau Sandi enggak bisa ya? Kalau Sandi kalau Enggak, bukan alumni.
2: Aku kuliah lagi.
1: Kuliah lagi ya. Ini dikhususkan untuk alumni Unija ya, teman-teman.
2: Alumni Unija, baik itu S1 ataupun yang pasca.
1: Oke, barusan agak jek aku dikai. Oke, lanjut lagi ya.
3: Siap.
1: Kanri udah menyiapkan beberapa pertanyaan ke Kak Imas sama Kak Gurdi. Kalau kedepannya nih ya. Program atau kegiatan seperti apa yang ingin Kak Imam, Kak Gurdi lakukan untuk tetap terhubung dan berkontribusi bagi alma mater.
3: Oke. Jadi memang Kak, informasi, sekedar informasi bagi teman-teman di sana yang mungkin tidak bergabung di pengurus IKA Unija, kita ada beberapa program unggulan.
1: Oke.
3: Satu di bidang kerjasama dengan lembaga lain. Misalkan yaitu jaringan kerjasama luas di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Jadi teman-teman IKA alumni berusaha untuk membangun jaringan dengan dengan lembaga-lembaga baik nasional ataupun maupun internasional begitu. Kemudian yang selanjutnya ada Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dan selanjutnya ada Departemen Kajian Hukum, HAM, dan Advokasi. Ada Departemen Pengembangan Seni dan Budaya, Departemen Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana, Departemen Sosial dan Agama. Jadi memang dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasionalis kita juga ada.
1: Internasional juga ada.
3: Kegiatan yang sifatnya ada logistik juga ada. Jadi memang di program kerja kita ini sangat kompleks sekali dalam rangka memang mewadahi dari semua misalkan minat bakat yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa di Unija. Kami juga akan melakukan kolaborasi dengan civitas akademika yang ada di Unija, karena kan kita sebagai ikatan alumni nih yang akan selalu menjadi tangan kanan yang baik untuk kampus Unija. Makanya untuk itu kegiatan-kegiatan yang kami akan lakukan itu akan mensinergikan dengan kegiatan-kegiatan yang dimiliki oleh kampus. Makanya pesannya untuk teman-teman mahasiswa ataupun pesannya untuk teman-teman alumni nih, bukan pengurus ya, tapi juga salah satunya juga pengurus. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Soekarno itu kan dengan jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi
1: boleh Pak, sekali lagi.
3: Jas merah, jangan lupakan.
1: Jas merah.
3: Ya, betul. Okay. Meskipun kita memang alma maternya kuning ya. Ini kan saya mengutip dari sini dari proklamator kita ya, begitu. Jadi memang jangan lupakan sejarah. Unija tempat kembali kita, rumah kita, rumah besar harapan kita. Jadi memang alumni akan selalu memberikan informasi-informasi tentang dunia-dunia kerja. Meskipun memang misalkan alumni tidak secara langsung memberikan pekerjaan kepada alumni-alumni yang baru, tetapi setidaknya kita akan memberikan informasi-informasi penting bagi calon alumni di Unija. Selain itu, kami juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengedukasi kepada masyarakat luas ataupun kepada mahasiswa. Kita kan akan membantu dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi di luar kampus begitu.
1: Oke.
3: Ya, di luar kelas lah.
1: Berarti ini penting banget, bisa dikatakan penting. Karena apa? Karena ya akan merubah keadaan kita yang cuman tanda kutip serabutan di rumah atau ya di masyarakat lingkungan yang ada di sana gitu ya. Tapi kalau menurut Sandri, Kak Imam, kok menurut Sandri sih? Kalau Sandri buat teman Pro 2 yang membuat komunitas IKA ini berdiri itu dari segi apa nih?
2: Baik. IKA berdiri itu pertama memang menjadi sebuah kebutuhan yang wajib harus berdiri. Ya, ini kebutuhan ya. Kebutuhan apa? Kebutuhan dari merangkul semua alumni-alumni yang selama ini terkocar-kacirkan, ya kan? Tidak bersatu, jadi menjadi sebuah diadakan sebuah wadah sehingga mereka bersatu untuk mengembangkan potensi-potensi alumni yang ada. Karena semua alumni kan potensinya berbeda-beda. Contoh, saya dengan
1: Kak Imam
2: ya, misalnya. Ini kan potensinya berbeda karena memang beda prodi. Jadi potensinya berbeda. Bagaimana dari beberapa potensi yang berbeda itu kita rangkum sehingga potensi itu dapat disalurkan dengan baik. Itu menjadi alasan kenapa ikatan alumni ini harus berdiri. Karena ikatan alumni bukan hanya di bawah naungan universitas, tapi di fakultas pun juga ada ya. Nah, selain itu ikatan alumni ini menjadi tameng ketika universitas itu image-nya kurang baik. Maka siapa yang harus membela? Kita sebagai anak dari Universitas Siraja sendiri.
1: Iya.
2: Karena Universitas Siraja itu kalau saya dulu di pondok itu mengatakan pondok itu adalah ibuku, ibu kandungku. Jadi kalau kita lupa kepada ibu kandung, maka durhakalah kita.
1: Betul. Berarti diberikan seperti itu gitu, Pak.
2: Betul.
1: Oke. Dan yang terakhir, sorry maaf banget Kak Imam, Kak Hurdi, waktunya kan kita dibatasi jam 9 nih ya. Nah, yang terakhir apa nih harapan Kak Imam juga Kak Hurdi terhadap para alumni agar hubungan dengan alma mater tidak berhenti hanya setelah lulus. Mungkin lebih yang Yuno dulu
2: ya, yang Yuno dulu, ya. Kalau senior kan nanti.
1: Baik, Kak Imam.
3: Terima kasih Kak
1: Sandri.
3: Kak Sandri. Harapan kita meskipun kita tidak memberikan secara nyata misalkan masa depan ataupun pekerjaan untuk para alumni, tetapi teori yang dipelajari di kelas sudah sangat lebih dari cukup untuk bisa diimplementasikan di luar kampus. Jadi harapan kami itu misalkan tidak harus selalu fokus melulu pada persoalan kerja di kantoran, tidak. Tetapi dengan mampu misalkan mendayagunakan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa, calon mahasiswa, calon alumni Unija, itu saya rasa sudah sangat luar biasa. Karena memang kan berbicara tentang bagaimana masa depan dan kesejahteraan dari alumni Unija sendiri. Begitu ya. Jadi harapan saya gunakan sekuat mungkin, sebagus mungkin pelajaran-pelajaran, teori-teori yang dipelajari oleh dosen-dosennya di kampus. Saya rasa itu sudah sangat cukup selama beberapa semester sampai semester 8 dan bisa diimplementasikan sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Misalkan kalau di saya kan prodi administrasi publik, bicara tentang pemerintahan kan bisa menjadi analisator pemerintah, kemudian bisa bergabung di BUMN-BUMD, kemudian bisa bergabung di pemerintahan daerah. Tidak cukup di sana juga, tapi juga bisa menjadi peneliti dan misalkan sebagai konsultan publik atau konsultan kebijakan publik. Begitu.
1: Ya. mungkin.
3: Terima kasih.
1: Yang terakhir juga ke para ke Kak Senior.
2: Oke, siap. biar tidak begitu lama karena memang jadi pesan saya untuk yang akan menjadi seorang alumni, ya kan? Okay. Untuk menjadi seorang alumni, pesan pertama bahwa seperti yang saya sampaikan, jangan pernah melupakan dari mana kita berasal. Ya, okay. Dari mana kita berasal? Karena kalau kita lupa akan seperti pepatah kacang lupa kulitnya, bagaimana okay. kacang dikatakan lupa kulitnya? Kalau kacang tidak ada kulitnya, maka akan tenggelam.
1: Tenggelam betul.
2: Tapi ketika dia ingat akan kulitnya, dia berasal dari mana, dia akan selalu mengedepankan apa yang seharusnya dia lakukan dengan mengatasnamakan dan membawa nama besar alma maternya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pesan saya bahwa hari ini, ya kan, hari ini permintaan terkait dengan kompetensi diri sendiri itu harus kita kedepankan. Jadi seperti yang disampaikan tadi oleh Imam bahwa potensi itu perlu, tetapi bagaimana seorang alumni itu tetap harus mengembangkan potensinya agar bisa diterima, agar bisa bersaing dengan alumni-alumni yang ada di luar Universitas Wiraraja.
1: Oke. Jadi itu. Sudah ya? Sudah. Udah lengkap, udah komplit di topik kita malam ini dan semoga bermanfaat teman berdua. Apa yang dijelaskan Kak Imam sama Kak Gordi, semoga teman berdua terketuk hatinya untuk gabung ke komunitas IK Unija. Karena satu bulan lagi bulan 9 September ada acara Akbar yang akan diselenggarakan oleh komunitas IK Unija. Ini para alumni bisa gabung langsung gitu.
2: Bisa.
1: Maaf yang
2: bisa.
1: Terakhir Kak Imam.
3: Oke. Okay.
1: Meskipun enggak gabung ke komunitas,
3: yeah.
1: Terus mau hadir
3: ya. Jadi boleh.
1: welcome aja.
2: Saya boleh coba sampaikan rundown acara kegiatan
1: boleh. Di
2: September ya.
1: Boleh.
2: Karena di September itu kita insyaallah ya kalau tidak ada halangan dan lain sebagainya.
1: Okay, kan, okay.
2: Kita akan ada 3 rundown acara yang akan kita laksanakan dari tanggal 26 September sampai 27 September. Pertama tanggal 26 September itu diskusi ilmiah. Nah, itu yang mungkin kalau diskusi ilmiah tidak semua alumni bisa masuk karena berkaitan dengan kapasitas ruangan. Kalau semua masuk hadir
1: gak muat.
2: Yang jelas
1: lalak Pak ya,
2: lalak.
1: Baik Kak Gemi.
2: Terus yang kedua tanggal 27 itu kita akan mengadakan senam bersama biar Indonesia sehat katanya.
1: Oh, jadi berarti outdoor.
2: Outdoor ya, itu pagi. Okay. Yang jelas pagi, enggak mungkin malam.
1: Itu semua alumni
2: semua
1: boleh.
2: Semua alumni boleh ataupun simpatisan boleh.
1: Simpatisan. Untuk masyarakat welcome.
2: Welcome.
1: Oke.
2: Itu yang pagi. Untuk yang tanggal 27 yang malam itu kita akan mengadakan gala dinner istilahnya.
1: Apa tuh?
2: Kak Gordi. Anggaplah makan malam bersama dan bernostalgia bersama-sama.
1: Untuk alumni.
2: Untuk alumni saja.
1: Komunitasnya berarti.
2: Semua alumni Wiraraja yang punya kesempatan waktu, ya kan, punya kesempatan sehat untuk bisa hadir bersama-sama kami di tanggal 27 September malam harinya.
1: Meskipun lulusan 2015.
2: Lulusan pertama pun boleh.
1: Soalnya istri saya lulusan 2015 gitu kan
2: Gordi. Tidak apa-apa.
1: Perawat. Boleh berarti
2: boleh,
1: gabung?
2: Boleh,
3: sangat boleh.
1: Oke. Nanti minta flyernya bisa ada?
2: Ada.
1: Nanti saya minta mau dibuat lebih luas lagi beritanya gitu.
3: Siap. Boleh.
1: Boleh ya?
3: Boleh. Okay. Sangat boleh Kak.
1: Kak Imam, Kak Gordi, makasih banyak waktunya. Ya, udah berbagi siap, waktu dari Retro 29 dan ini mungkin bukan yang pertama dan yang terakhir.
2: Siap.
1: Next
2: siap.
1: Nanti pas selesai acara di bulan September. Okay. Acara Akbarnya Akbar. Boleh gabung lagi di RRI Pro 2 Sumeneb.
3: Iya, siap Kak.
1: Gitu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

satu hari, dan kita akan ngebahas 2 jam ke depan tentang masalah game. FOMO game baru, perlu nggak ikut tren? Nah, pernah nggak teman berdua baru buka TikTok ataupun YouTube, tiba-tiba beranda penuh dengan gameplay game yang sama? Pernah pasti ya? Pernah. Belum lagi teman-teman sudah ramai mabar dan membahas karakter, juga map atau fitur terbaru. Rasanya kalau belum ikut main ada yang kurang gitu. Nah, perasaan ini dikenal dengan istilah FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan pengalaman yang sedang ramai dibicarakan teman berdua. Nah ya, jadi menurut American Psychological Association, FOMO itu adalah kecemasan ketika seseorang merasa orang lain sedang menikmati pengalaman yang tidak ia ikuti. Tapi di era media sosial sekarang, algoritma membuat kita terus melihat konten yang sedang tren ya, termasuk game baru. Sehingga rasa penasaran bisa semakin besar teman berdua. Dan di dunia gaming nih ya, FOMO ini juga sering muncul karena ada event terbatas, hadiah eksklusif, terus atau karakter edisi khusus yang hanya tersedia dalam waktu tertentu. Yang akibatnya banyak pemain merasa harus segera ikut bermain agar tidak ketinggalan teman berdua, biar enggak kudet bahasa kasarnya ya. Jadi teman berdua, rasa penasaran itu sebenarnya wajar ya. Kalau menurut saya itu wajar, kalau penasaran itu. Yang penting bagaimana kita itu menyikapinya supaya tetap bisa menikmati hobi tanpa merasa tertekan. Itu ya. Itu bahasan kita, kenapa game baru itu selalu bikin penasaran teman berdua. Ya, karena

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: messing around, you know.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, kalau kita dipikir-pikir teman Pro 2, kenapa ya FOMO gampang banget munculnya itu loh. Iya kan? Pasti Sandri ngalamin itu sering teman Pro 2. Dan setelah Sandri sering digugling, nah salah satu penyebabnya adalah media sosial. Ketika contohnya, ketika kita melihat banyak orang mengunggah momen bermain game baru dan tanpa disadari kita mulai membandingkan diri sendiri dengan mereka, ya kan? Itu. Dan ada menurut Cleveland Clinic, FOMO itu teman Pro 2 dapat dipicu oleh keinginan untuk merasa diterima dalam kelompok atau komunitas. Tapi dalam dunia game, rasa itu muncul ke teman Pro 2 ketika teman-teman sedang mabar sementara kita belum mencoba game yang sama. Padahal belum tentu semua orang itu benar-benar menikmati game tersebut. Banyak juga yang ikut bermain hanya karena sedang viral game itu gitu loh. Nah, kalau menurut Sandri, jangan sampai kita membeli game atau melakukan top up hanya karena takut dianggap ketinggalan teman Pro 2. Gak boleh, ya. Jadi Sandri mau menekankan buat teman Pro 2 dimanapun Anda berada, jangan sampai kita membeli game atau melakukan top up hanya karena takut dianggap ketinggalan. Ingat ya teman Pro 2, tren akan terus berganti, enggak stagnan di situ aja. Akan terus berputar. Hari ini ramai satu game, bulan depan itu belum bisa muncul game baru lagi gitu loh ya. Jadi ayolah untuk stop untuk melakukan top up atau beli game ya. Karena satu hari, satu bulan rame, bulan depan bisa muncul game baru lagi teman-teman berdua.

0: Amantro 2, kalau kena udara dingin, kulit kamu malah gatal dan bentol, bisa jadi itu bukan masuk angin ya, tapi alergi dingin. Ternyata alergi dingin punya beberapa jenis loh. Yang paling sering, alergi dingin esensial. Ini biasanya muncul cepat, cuma beberapa menit setelah terpapar dingin, kemudian hilang sendiri dalam 1-2 jam. Umumnya dialami orang tanpa riwayat alergi keluarga. Terus ada lagi nih jenis kedua, alergi dingin turunan atau familial. Kalau yang ini agak tricky ya, karena gejalanya bisa muncul lama, mulai 30 menit sampai 2 hari setelah kena dingin, dan bisa bertahan seharian lebih. Biasanya ada faktor keturunan. Terus ada juga alergi dingin autoimun, di mana tubuh melepas histamin saat terkena suhu dingin, dan histamin inilah yang bikin kulit gatal, merah, dan bentol, meski penyebab pastinya tuh masih belum diketahui. Alergi dingin paling sering dialami remaja dan juga anak muda, dan kabar baiknya sekitar setengah pengidap ternyata bisa membaik loh ya, atau hilang sendiri setelah beberapa tahun. Tapi hati-hati, faktor risikonya tuh banyak, mulai dari punya riwayat alergi, asma, eksim, sering terpapar suhu dingin, olahraga di udara dingin, sampai perubahan suhu yang ekstrim. Jadi kalau kamu sering mengalami gejala ini, mulai jaga kondisi tubuh ya, hindari dingin yang berlebihan, dan kenali sinyal dari kulit kamu sendiri. Oke, tetap barengan sama kita di Pro 2 Semenep lewat aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: RRI Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Terus setelah kenapa kita mudah terjebak FOMO yang kedua tadi. Nah yang ketiga, boleh ikut tren tapi tetap bijak teman berdua. Ya, kalau misalkan teman berdua itu mau mengikuti tren game, itu sebenarnya gak ada yang salah. Gak ada yang merugikan gitu loh. Justru game ini bisa menjadi sarana hiburan, juga bersosialisasi, bahkan melatih kemampuan berpikir, strategis, dan kerjasama tim. Namun, Entertainment Software Association ini mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara bermain game dengan aktivitas lain teman berdua. Contoh misal apa? Belajar, juga bekerja, berolahraga, dan beristirahat. Jangan sampai karena mengejar event terbatas atau hadiah eksklusif, waktu tidur jadi berantakan atau tugas malah terbengkalai teman berdua. Kalau memang tertarik mencoba game baru teman berdua, pastikan dulu sesuai dengan waktu luang dan anggaran yang dimiliki. Jadi tidak semua tren harus diikuti ya. Yang terpenting adalah menikmati permainan, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena apa? Pada akhirnya game dibuat untuk menghibur, bukan menjadi sumber tekanan.

0: pernah mikir nggak makanan di piring kita itu bagian dari kedaulatan negara? Petani, nelayan, sampai UMKM, pangan itu pahlawan masa kini. Buat kamu, ini peluang besar loh, dari agroteknologi, urban farming, sampai bisnis kuliner lokal. Keren kan kalau yang kita makan hasil negeri sendiri? Karena negara yang kuat itu nggak bergantung perutnya ke negara yang lain.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Cerita penutup hari.
1: Masih di RRI Pro 2 Semenata nomor 2 tentang bahasan topik kita malam ini, yaitu game yang selalu banyak diminati oleh teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Nanti mau nyepilin lagi teman Pro 2 tentang industri game itu luas banget ya kan. Jadi kalau mendengar kata karir di dunia game, mungkin yang langsung terbayang itu jadi pro player. Padahal industri game itu teman Pro 2 itu jauh lebih luas dari sekedar bertanding di turnamen. Ya, itu. Dan industri game global ini terus menjadi salah satu sektor hiburan terbesar di dunia dengan jumlah pemain mencapai miliar orang. Yang artinya di balik satu game yang kita mainkan ada banyak orang dengan profesi berbeda yang bekerja sama agar game itu bisa dinikmati jutaan pemain teman Pro 2. Misalnya ada game programmer yang membuat sistem permainan berjalan. Terus game artis yang mendesain karakter dan dunia di dalam game, hingga game designer yang menentukan aturan permainan supaya seru dan menantang. Jadi buat teman Pro 2, kalau suka di dunia game tapi merasa kemampuan bermain biasa aja, jangan berkecil hati teman Pro 2. Justru bakat kalian ada di balik layarnya, ya. Itu industri game itu luas banget. Terus next tentang bukan cuman bikin game, ada banyak profesi lain teman berdua bakal saya bahas.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: pergi.
1: Dan terus lagi teman pro 2, selain membuat game, masih banyak profesi lain yang enggak kalah keren ya. Misalnya game tester atau quality assurance ya. Tugas mereka adalah mencoba game sebelum dirilis untuk menemukan bug atau kesalahan yang harus diperbaiki teman pro 2. Jadi menariknya lagi, perkembangan seperti e-sport ini membuat profesi-profesi ini semakin dibutuhkan seiring bertambahnya jumlah turnamen dan kompetisi di berbagai negara. Tapi kalau suka menganalisis strategi dan profesi coach atau analis, mereka membantu tim menyusun strategi teman berdua, mengevaluasi permainan lawan hingga meningkatkan performa para atlet e-sport.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, teman bro, kita udah dulu ya di cerita penutup hari dengan topik bahasan malam ini itu tentang game. Dan jam 11 masih bersama Sandy Setiawan, teman berdua, di acara

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, nggak.

0: Susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Kenzi banyak-banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP dengan perumahan. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru. Juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental. Ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren, teman-teman dua. Jadi, kolaborasi dua generasi, tiga generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2 RRI 9. Stay awesome.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Teman Pro 2, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang.
1: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

8,6 MHz di program Semenop Teman Terdekat Kamu, karena kita Indonesia. Oke teman muda, usia sudah kebersamaan kita hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kami seluruh kerabat kerja program 29 mengucapkan terima kasih. Dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang 82. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumenep, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Cemoharjo 26 Sumenep Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

menjelaskan bahwa cara pengabulan Allah akan doa kita itu ada 3 cara. Yang pertama adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan permintaan kita dan di waktu yang cepat. Yang kedua adalah Allah mengabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta, namun di masa yang tidak cepat, tapi Allah menundanya. Kenapa Allah menundanya? Karena kalau kita diberikan pada saat itu juga, barangkali kita belum siap untuk menerimanya. Yang ketiga adalah Allah mengabulkan doa kita bukan dengan sesuatu yang kita minta, tapi dengan sesuatu yang lain. Karena apa? Karena Allah mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Allah itu akan mengabulkan doa kita sesuai di waktu yang indah menurut Allah, dan akan dikabulkan oleh Allah dengan sesuatu yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kita butuhkan bukan apa yang kita inginkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
1: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
3: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Kawan Pro 2, pernah gak sih kamu tuh ngerasa kepala penuh, tapi susah banget nih buat cerita? Masalah keluarga, kerjaan yang numpuk, sampai hubungan sama teman yang mulai renggang. Kalau semuanya dipendam terus, capek sendiri. Nah, disinilah yang namanya deep talk itu menjadi penting. Deep talk itu bukan sekedar ngobrol biasa. Ini adalah obrolan yang lebih dalam yang biasanya dilakukan berdua. Bukan cuma bahas hobi atau cuaca hari ini ya, tapi ngebahas hal-hal yang benar-benar lagi kita rasain dan alami dalam hidup. Menariknya, deep talk itu gak harus selalu serius, teman Pro 2. Kadang dimulai dari pertanyaan yang kelihatannya receh, kayak kalau kiamat zombie beneran kejadian, kamu bakal ngapain nih? Nah, dari pertanyaan simpel kayak gitu, obrolan kita melebar, imajinasi kebuka, dan akhirnya nyentuh topik yang lebih dalam. Pelan-pelan pembahasannya bisa berubah jadi soal mimpi hidup, tujuan masa depan, sampai pandangan soal hubungan dan juga perasaan. Di momen ini, kita didorong buat lebih jujur, lebih terbuka, dan lebih berani ngomong dari hati. Intinya, deep talk adalah waktu di mana dua orang saling berbagi pikiran dan juga perasaan tanpa takut dihakimi. Jadi teman Pro 2, kalau lagi ngerasa butuh didengar, coba deh ajak orang terdekat buat deep talk. Siapa tahu dari obrolan sederhana, beban hati itu bisa jadi lebih ringan. Terus dengerin Pro 2 Semangat di RRI Digital dan juga RRI.co.id.

0: Info Pro 2.
1: Halo, selamat pagi Info Pro 2. Apa kabarnya? Hari ini Rabu barengan Indah ya, di pagi-pagi. Kita update info dulu ya. Sebelum memulai kekacauan hari ini. Kok kekacauan sih? Jangan gitu ya Indah ya. Harus membuat sebuah afirmasi bahwa hari ini akan berjalan lancar mudah gitu. Ya udah sih. Mudah-mudahan ya lancar mudah dan segalanya bisa dituntaskan. Oke, kita awali dulu teman Pro 2 perjumpaan kita pagi ini di Info Pro 2. Wakil Bupati Sumenep Teman Pro 2 Kiai Haji Imam Hasim secara resmi melepas kontingen kuartir cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 di tahun 2026 ini yang akan digelar di Cibubur, Jakarta ya. Wakil Bupati secara resmi memberangkatkan kontingen Pramuka Sumenep ini menuju Jambore Nasional ke-12 di Jakarta seraya mendoakan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan dengan lancar, meraih prestasi, dan kembali ke Sumenep dengan selamat. Terus habis itu ada berita dari petani garam di Sampan Teman Pro 2 yang kembali terpukul di musim panen 2026 ini. Harga garam rakyat kualitas KW1 di tingkat petani anjlok hingga Rp40.000 per sak berisi 70 kg. Setelah dipotong ongkos angkut, petani hanya membawa pulang sekitar Rp30.000 per sak. Rendahnya harga garam menjadi persoalan yang terus berulang di sentra-sentra produksi garam Sampang Teman Pro 2 karena dipengaruhi mekanisme pasar, petani juga harus menanggung biaya distribusi yang semakin memangkas pendapatan mereka. Selanjutnya dari dunia olahraga Teman Pro 2, pengurus Kabupaten FOPI, Federasi Olahraga Pentaki Indonesia Sumenep ya, berupaya menambah jumlah atlet guna memperkuat kontingen daerah. Dan saat ini FOPI Sumenep tercatat hanya memiliki sekitar 15 atlet aktif yang terbagi dalam kategori junior dan senior. Nah, untuk mengatasi keterbatasan ini, FOPI Sumenep menjalin kerjasama dengan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan MGMP PJOK ya di tingkat sekolah. Itu teman Pro 2 informasinya pagi ini ya. Kalau kamu ingin updatean informasi yang lebih fresh, lebih aktual, langsung aja ke www.rri.co.id.

0: lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.
1: Halo, teman berdua. Bareng Indah pagi ini ya, di Spada banyak rangkaian acara yang sudah disiapkan buat kamu, tentu saja yang bermanfaat dong, memperdua. Nah, seperti hari-hari sebelumnya, ada Bangga Berbahasa Indonesia memperdua yang harus kamu tebak nih, ya kan? Biar kosakata kamu dalam bahasa Indonesia itu lebih ringkas, lebih banyak ya. Enggak itu loh, itu yang kalau anu itu banyak daunnya itu disebut apa? Nah, itu yang lebih ringkas aja ya, sinonim dari kalimat-kalimat yang panjang itu. Nah, ini istilah lain dalam bahasa Indonesia. Sangat lebat teman perdua, sangat lebat ya. Oke, sangat lebat. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Sangat lebat kalau hujan berarti apa? Sangat lebat, deras gitu ya. Nah, ini beda. Ini beda teman berdua ya. Di awal dengan huruf R, I, and then bla, B, bla. Ada dua huruf yang bisa kamu tebak teman berdua. Langsung aja ke WA-nya Produa 0853-3489476 ya, voice note boleh atau DM aja ke medsos-medsos kita, nanti Indah bacain jawabannya apa gitu ya. Sangat lebat dalam bahasa Indonesia itu apa? Oke? Dan kamu juga bisa typing aja di live chat-nya aplikasi RRI Digital, lalu pilih Produa and then pilih Sumenep. Nah, di situ ada live chatnya, nanti langsung ayo ketik apa jawabannya, oke? Okay?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 94,6, Pro 2 RRI Sumedang.

0: cuaca update hari ini.
1: Halo. Halo lagi kata teman berdua ya. Tolong kok kayak nestapa banget gitu, tolong. Padahal cuaca di luar tuh cerah sekali ya teman berdua ya, hangat gitu ya pagi-pagi. Ya udah sih kamu jangan tiduran terus, Gek. Kau udah tahu di luar itu cuacanya cerah. Sayang loh, ya kan. Nah, ini kita sekarang update cuaca dulu teman berdua. Memang Sumenep, Sampang, Pamekasan, Bangkalan ini cerah semua nih. Sampai malam pun hari ini ya untuk 5 Agustus 2026. Ini yang membedakan hanya suhunya, kalau di Sumenep itu 25-30 derajat, 31 derajat Celcius. Terus di Sampang 24-31 derajat Celcius. Pamekasan juga 24-30 derajat Celcius. Dan di Bangkai agak dingin nih, 23-30 derajat Celcius. Untuk kecepatan anginnya paling kencang tuh di Sumenep 18 km/jam, 22. And then Pamekasan 17.9 km/jam, terus Sampang 17.5 km/jam, dan Bangkalan 14.7 km/jam. Arah anginnya sama semua, ke arah timur, ke east ya, east. Bukan iis, east. Ke arah timur, nomor 2. Itu ya nomor 2 kalau kamu apa namanya? Akan bepergian ya, tentu saja kalau udah 18 km/jam ini cukup lumayan lah ya untuk bikin kamu masuk angin. Makanya pakai jaket, lindungi kamu ya teman pro 2. Itu updatean informasi cuaca kita pagi hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Radio RRI Sumeneb.

0: BBI Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Iya, apa nih bisa jawab gak nih teman pro 2? Hah? Bangga Berbahasa Indonesia dalam bahasa apa namanya? Bentar ya, Ida lihat apa udah ada yang jawab belum nih di Instagram pro 2. Tidak ada. Tidak ada. Baguslah ya. Jadi apa jawabannya? Istilah lain dalam bahasa Indonesia sangat sangat lambat. Istilah lainnya apa? Teman pro 2. Di WA juga gak ada nih, pada tidur semua kali ya. Atau bangunnya kesiangan. Akhirnya beberes mau pergi buru-buru. Ya udah sih, ya enggak apa-apa ya teman pro 2 ya. Yang penting Indah tetap nemenin kamu, setia sama kamu. Jawabannya adalah rimba. Hutan rimba. Emang ada hutan enggak rimba? Yang enggak lebat maksudnya? Ada. Hutan gundul. Itu ya teman pro 2, istilah lain dari sangat lebat adalah rimba. Tapi Indah pikirnya tadi belum lihat kotaknya ya. Hurufnya apa aja gitu. Indah mikirnya apa? Rimbun. Sangat lebat

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Teman Pro 2, kamu kendaraannya kalau mau jalan, kamu sering ngecek remnya enggak? Fungsi dengan benar enggak tuh remnya? Hati-hati loh teman Pro 2, jangan anggap sepele kondisi rem kamu ya. Rem kendaraan kamu maksudnya. Rem yang tidak berfungsi dengan baik itu berpotensi menyebabkan hilangnya kendali dan resiko kecelakaan tentu saja teman Pro 2. Kalau sebelum berangkat, coba dicek-cek dulu teman Pro 2 secara sederhana ya. Rem depan dan belakang berfungsi normal enggak? Terus kamu bisa memeriksa volume minyak rem dan tentunya aja enggak bocor ya teman Pro 2. Cek kondisi kampas rem, cakram atau tromol. Nah, ini biasanya yang agak-agak sulit, ini enggak sederhana nih. Dengarkan jika muncul suara rem yang tidak normal, misalnya berdecit-decit. Nah, itu ya teman Pro 2 itu udah harus waspada tuh. Terus lakukan uji pengereman secara perlahan sebelum memulai perjalanan. Terus yang jelas kamu harus servis kendaraan kamu secara berkala teman Pro 2 di bengkel ya, biar keselamatan dan apa kelayakan kendaraan kamu itu bagus gitu. Jangan memaksakan berkendara apabila rem kamu terasa blong atau tidak bekerja dengan normal. Karena itu tadi berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas ya.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya. Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: RRI Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu. Apa? Apa sih? Apa kata teman Pro 2?
1: 94,6 Pro 2 RRI Sumedep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita sharing-sharing apa yang FYP di medsos kamu, teman Pro 2. Yang wira-wiri di timeline kamu juga. Algoritma kamu itu menuju kemana? Ya kan, kamu preferensinya kemana? Kalau medsos kamu scrolling-scrolling apa ya? Dan pertama kali tadi abis bangun tidur atau abis mandi, apa yang keluar, yang FYP ya, yang kamu baca pertama kali di medsos? Sharing ya teman Pro 2. Kamu bisa voice note atau ketik deh, boleh di WA-nya Pro 2 di 0853 3489 4676, ya, 0853 3489 4676, atau melalui DM di medsos kita semuanya. Dan juga jangan lupa di aplikasi RRI Digital ya, di live chatnya sana. Kamu pilih Pro 2 nanti, terus habis itu pilih stasiunnya Sumen.